0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota, parian Suroboyoan.

Walu-walu kemasih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sugeng Enjing sedaya pamidanget Radio Kota FM Surabaya. Kembali hadir Pasar Kota nggih Parian Surabaya Kota FM Dolor edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kali ini Sabtu paginya Sobat Kota ditemani Ning Nayanika sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Langsung mawon nggih, tak tarik parian pembukane Dolor siap. Sak sare plungonang Surabaya numpak kereta oper bemo modon Jayabaya. Dulur yen arep urip mulya ayo sregep makarya, rajin donga lan ojo njupuk hak e wong liya. Nang jagir lewat jembatan awan-awan kepanasan akhir pekan awal bulan dikancani Parian Surabaya.

Walu-walu ke masih di Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor. Selamat pagi. Silakan bergabung di Pasar Kota nggih, Parian Surabaya Kota FM. Edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Lama tak berjumpa lo ya. Tiba-tiba kita berjumpa lagi sih, sudah beda bulan, Mbak Naya. Lah iya ya Allah, sakulan. Pripun pawartosipun panjenengan dulur, mugi-mugi enjang menika nggih. Pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk menyambut, siap untuk melaksanakan aktivitas hingga nanti ya. Maksudnya menyambut Mbak Naya gitu nang Pasar Kota. Sobat Kota, silakan segera bergabung ya di 5611416 atau 5676923 karena Pasar Kota hanya 3 jam ya. Naya bilang hanya karena memang secepat itu. Gak kerewoso, saking enake, saking gayenge ya sama-sama Sobat Kota. Silakan bergabung di 0315611416 atau di 0315776923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat di 0817505888. Dua buah lagu yang enak Sobat Kota, ada Astaga Naga dari King Nasar nih. Dan juga lagu yang enak banget ini mungkin anak-anaknya Sobat Kota ya yang suka main TikTokan dan lain sebagainya ini pasti sangat familiar sama lagu yang satu ini, Helikopter Turun ke Padang. Ser. Enak banget, kali ini dibawakan oleh Divarina Indra dari Orkes Melayu Adela. Kalau yang lagu satu ini lagu koploan, silakan bisa di request di program Pasar Kota atau di program Digoda, seperti itu. Kalau lagu Helikopter Turun ke Padang atau Idol-Idol ini sebetulnya dari Malaysia ya Sobat Kota. Nah ini lagunya itu sangat ceria, kemudian lucu. Jadi ini lagunya tentang pujian terhadap seorang gadis muda yang cantik dan pandai menari. Serta sindiran terhadap anak-anak zaman sekarang yang sudah apa ya, kecil-kecil pandai bertunang. Maksudnya kecil itu sudah bertunang gitu ya, atau sudah main cinta-cintaan gitu maksudnya Sobat Kota ya. Oke, diawali dengan pagi hari yang cerah-ceria, kita coba cek terlebih dahulu untuk ramalan cuaca pada pagi hari ini ya. Mungkin nanti bisa membantu Sobat Kota pagi hari ini mau enaknya ngapain ya. Jadi selamat pagi Sobat Kota. Ini Surabaya pada pagi hari ini pada pukul 6 lebih 25 menit tadi ya, untuk perakiran cuacanya di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dan berpotensi cerah pada siang hari ini. Jadi silakan yang mau beraktivitas, misalnya mama-mama yang lagi di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak lagi kerja ya, lagi libur weekend, kerjanya yang libur maknanya, tapi penggawean rumahnya seake, monggo segera disegerakan mumpung cerah ceria hari ini perakiran cuacanya. Kalau yang mau nyuci silakan langsung nyuci, kalau mau bersih-bersih apa silakan disegerakan, nanti segera istirahat gitu ya. Tapi tetap jangan diforsir ya Sobat Kota, harus ada istirahatnya dulu. Mungkin oh masih banyak maknanya, aduh ini pekerjaan seminggu gak mari-mari. Tetap harus dikasih reward ya, sarapan dulu dan lain sebagainya. Sudah mulai ramai lancar ini di WA-nya Radio Kota FM Surabaya nih Sobat Kota. Ono Mas Wahyu Supriyadi. Ya yeah, Allah cacaku langsung swatset ngene. Wong kerapun derek pantau langsung dugi ngriyo. Pasar Kota ge Parian Surabaya tak tuwarik ning. Budal bolang karo golek hiburan. Gak lali mampir warung arep sarapan. Aku saiki pingini mung dolan mesisan tak sambi golek cuan. Wes ngene. Definisi apa ya? Mencari main-main dolan berikut mencari cuan. Koyok nayae nayo. Sobone embung tapi entuk duit ya. Request lagunya Mengejar Badai. Lo isu-isu nolak perkoro iki ya, nolak molo iki ya. Oke, Mengejar Badai memang seenak itu ya Sobat Kota. Boleh, jadi Naya mau mengingatkan di acara Pasar Kota ini genre lagunya dangdut all ya, all genre. Jadi boleh dangdut original, dangdut koplo, etnik juga bisa. Mau yang remix, yang jedap-jedup gitu, yang DJ-DJ-an boleh gitu ya. Mengejar Badai tak kasih yang versi dari Tasya, kayak enak banget sih. Enak kape ki. Iyalah. Lagi OTW Mas Wahyu Supriyadi, nggih, fi amanillah nggih. Hati-hati di jalan, selamat, sukses, lancar selalu. Ada Mbak Rika Herlina dari Kasan Kenjaran. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Mbak Rika. Aku enggak ada, Mbak. Aku ada sebaik parian lucu ya. Oke, tak wacone sih coba sih. Tuku es temun dicampur jus nanas timbang sering melamun lan gedabrus gak jelas, wani kerja keras. Oke.
Oke. Lagunya Wayai Mulya nggih dari Pak Debas. Oke, luar biasa. Ini cocok banget nih sama tema pada pagi hari ini ya Sobat Kota. Jadi kalau panjenengan mau uripnya mulio, tentunya harus mau makaryo, rajin dungo, lan paling penting adalah ojo njupuk hak wong liyo. Betul ya. Kalau misalnya mengambil orang lain, mungkin saat ini kita lagi melimpah ruah gitu ya. Bisa jadi harta melimpah ruah, finansial dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu dari hak-hak ya orang lain yang kita ambil itu tidak ada keberkahannya Sobat Kota. Misalnya ini paling gampang contohnya, mungkin nanti kita diuji dengan kesakit-sakitan, atau anak kita yang susah dikandani, ada aja masalah keluarga, misalnya rumahnya kok panas, ayo muring-muring ya gitu ya. Coba dicek-cek lagi apakah ada nih kira-kira, misalnya Sobat Kota ini sebagai pemilik usaha ya, apakah ada nih hak karyawanku yang belum saya bayarkan, ataukah mungkin ada nih teman-temanku yang belum saya lunasi gitu ya. Tolong. Mari kita saling belajar bersama-sama untuk membuat hidup kita jadi lebih berkah dan lebih baik gitu. Tidak ada yang sempurna, tapi semuanya bisa dipelajari ya, bisa diupayakan. Monggo yang mau bergabung di 0315611416 atau di 0315676923. Wes karo ngancani Cak Wahyu Supriyadi jalan-jalan iki ambek delek cuan, ya opo nek langsung rungono wae tasyaros malam ngejar badhe. Yo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?

0: Sida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar kota, Parian Surabayaan.

Walu walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Kembali di Pasar Kota Nge, Parian Surabayan Kota FM. Sudah dua lagu dulu nih mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Masing-masing ada satu lagu koplo dan satu lagi lagu etnik, Mengejar Badai dan Wayah Kumulyo. Nge, monggo. Di segmen yang kedua ini, Naya mengundang Sobat Kota untuk segera meramaikan Pasar Kota edisi 3 Oktober 2026. Seperti biasa, sebelum Naya membacakan berita-berita yang teraktual ya, yang terbaru tentunya bisa menjadi inspirasi Sobat Kota untuk pagi hari ini, yuk monggo segera pinara. WA-nya sudah mulai ramai lancar ini. Ada Mas Misbah, halo selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Kadir, waalaikumsalam Cak Kadir. Mbak Naya, Cak Kadir Sate Bukit titip salam ya buat semua fans Kota FM semuanya saja. Salamnya seduluran buat Mbak Naya, mater seklangkong. Luar biasa Cak Kadir. Inako, selamat pagi. Ada Mas Yoko nih Pertegal. Hehehe. Alah-alah. Tawa terus ini Mas Yoko ya. Silakan bisa parian ini. Naya yakin Mas Yoko nih Pertegal ini orangnya pinter, iso parian. Cuman isi naik. Marika, lagunya tadi sudah diputar ya. Ada Mbak Ika Gersikan, selamat pagi, selamat bergabung. Jadi ini Mbak Ika Gersikan seperti ini Sobat Kota. Beli sepatu ke Surabaya lewat Sedayu. Hari Sabtu ada Mbak Naya yang ayu. Alah-alah. Lagunya ada Rindu buat Mbak Naya, sehat selalu ya. Bahagia selalu, rezeki melimpah dan matur suwun. Terima kasih Mbak Ika Gersikan. Tadi mau request lagunya ada Rindu. Rindu sama siapa sih? Sama aku tah. Ada Rindu, Naya siapkan terlebih dahulu Sobat Kota. Baik ya, di segmen yang kedua ini tentunya Naya akan memberikan informasi. Ini berseliwiran terus di media sosial Naya beberapa dua hari terakhir ini. Mungkin Sobat Kota juga FYP ya, maksudnya terpampang nyata di media sosial atau sempat membaca di beberapa berita gitu, platform berita. Yang Naya baca kali ini berdasarkan kompas.com ya Sobat Kota. Baik, jadi ini masih di dunia pendidikan dari anak sekolah SD. Ini ada berita yang sangat, apa ya, menurut Naya ini sangat miris begitu Sobat Kota. Gak apa-apa ya, ini menunya dari pagi-pagi, mumpung kita masih pagi mempersiapkan anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Jadi siswa SD Pemalang meninggal dunia, ini usai diduga dibuli kakak kelas gitu Sobat Kota. Polres Pemalang tengah mendalami kematian seorang siswa SD di Kecamatan Pemalang pada kemarin ya, Jumat 2 Oktober 2026. Korban meninggal setelah diduga menjadi korban bullying oleh kakak kelasnya. Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana melalui Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umar rela mengatakan ini pihaknya telah meminta keterangan dari keluarga korban dan saksi. Selain itu, jenazah korban juga diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya Sobat Kota. Di tengah penanganan kasus, polisi menemukan informasi palsu yang beredar dengan narasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Foto seorang anak yang diduga anak berhadapan dengan hukum ABH juga ikut tersebar. Faizal menghimbau masyarakat berhenti menyebarkan kabar bohong dan foto anak tersebut, Sobat Kota. Dia menegaskan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau SPPA mewajibkan identitas anak yang menjadi ABH korban maupun saksi dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik. Begitu. Karena ini masing-masing antara anak dan antara korban dan pelakunya kan masing-masing ini masih berusia di bawah umur ya, anak-anak sekolah. Jadi apapun itu tetap harus dirahasiakan foto-foto dan lain sebagainya, begitu maksudnya Sobat Kota. Faizal menambahkan, penyebar hoax di media sosial juga berpotensi dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE terkait pencemaran nama baik. Seperti itu ya. Jadi sebelumnya memang beredar kabar bahwa seorang siswa ini meninggal setelah dianiaya oleh kakak kelasnya. Berdasarkan unggahan akun Instagram @info_pulosari_pemalang, korban tersebut ya mengalami lebam dan mimisan setelah dianiaya. Begitu. Pengunggah juga menyebutkan pihak sekolah meminta kejadian ini tidak diviralkan, namun kejelasan kasus ini masih menunggu update dari kepolisian Sobat Kota. Seperti itu ya. Jadi ada yang viral nih, maksudnya di media sosial yang Naya baca beberapa hari yang lalu, jadi ada anak siswa SD kelas 2 itu dipalak gitu sama kakak kelasnya, dimintai uang gitu loh untuk menjajan gitu Sobat Kota ya. Informasi yang terakhir Naya baca seperti itu. Jadi sebelumnya itu mengeluh sakit perut ketika masuk sekolah, tapi tidak berani bilang sama orang tuanya kalau dipukuli
kakak kelasnya tersebut, Sobat Kota. Sakit perut ini berakhir mimisan ya, kemudian badannya juga lebam-lebam, serta akhirnya akhirnya korban tidak tertolong, seperti itu Sobat Kota ya. Yang mau digarisbawahi Naya di sini adalah tolong dijaga anak-anaknya Sobat Kota, berikan edukasi bahwa sesama saudara, sesama teman dan siapapun itu tidak boleh yang namanya melakukan aksi premanisme. Tentunya anak-anak seperti ini bisa jadi ya mereka karena pola pikirnya itu mencontoh hal-hal yang biasa mereka terima gitu. Misalnya mencontoh orang tua atau mungkin lingkungannya atau permainannya gitu ya, dan tontonannya. Nah, sebagai orang tua ya kita mengarahkan untuk istilahnya membatasi yang seperti itu gitu ya. Dan semoga kejadian yang serupa tidak terjadi di kemudian hari. Karena untuk yang namanya bullying, kemudian senioritas ini sepertinya masih belum bisa benar-benar pulih ya, belum bisa benar-benar hilang di Indonesia. Marilah kita sebagai salah satu orang yang bisa istilahnya itu tidak melakukan atau mencontoh hal-hal tersebut gitu ya. Semoga berkenan dan semoga tidak terjadi lagi pada putra-putri kita dan saudara semuanya. Oke, 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung ya Sobat Kota. Oh, Mbak Serentel. Ya Allah. Lalalala isi-isi sana wong ayu. Oke. Wong ayu oke okay. Wong pesan uang. Lelayalah. Setiap Sabtu pagi insya Allah ya Naya akan Naya menemani Sobat Kota di program Pasar Kota. Kalau misalnya berbeda loh, wes kok ganti Cak Bejo gitu, berarti memang ada pertukaran ya. Ada kepentingan yang mendesak. Biasanya yang isi Pasar Kota itu kalau enggak Cak Bejo, Naya atau Kak Rani Larasati Sobat Kota ya. Oke, 567-6923 atau 561-1416 Ponggo yang mau bergabung, enggak usah sungkan. Boleh juga di 0817-505-8881. Mau request lagu apa, salamnya ke siapa aja, tapi harus tarik pantun ya. Tarik pantun atau tarik parian. Pariannya harus sopan, tidak ada kalimat eksplisit yang bisa menjatuhkan orang lain, jangan ya. Tapi kalau guyonan-guyonan tipis-tipis ala Surabaya boleh lah ya. Baiklah, kalau demikian sambil menunggu interaksi Sobat Kota yang lain, gimana kalau kita dengarkan bersama-sama lagunya yang direquest oleh Mbak Ika Gersikan, ada Rindu? Siapa yang mau rindu? Siapa yang lagi rindu pada seseorang nih? Wah, tak kasih lagu dari Ageng Musik ya, enak kayaknya ini dari Nazia Marwiana untuk Sobat Kota.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor, kembali di Pasar Kota Nggih, Parian Surabaya Kota FM. Sudah masuk segmen yang ketiga nih Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung gak usah sungkan ya, langsung aja di 0315611416 atau di 0315676923. Dua buah lagu yang sama-sama enak, sama-sama tentang percintaan. Ada rindu. Maksudnya ada lagu Ada Rindu. Kemudian yang kedua adalah Terbuai Asmara Baranugraha. Asik. 5676923 atau 5611416 silakan suara merapat. Atau kalau mau telepon di 0817505888 juga bisa. Tadi sebetulnya di WA tuh ada yang miss call Pak Rudi yo. Pak Rudi ayo naik lagi. Tadi Naya masih membacakan berita terkini tentang pembulian anak SD gitu. Jadi semoga ya, bukan semoga lagi, tapi memang kita harus meyakini untuk kedepannya jangan ada lagi hal korban-korban yang lainnya gitu ya. Karena premanisme, senioritas, ya bullying itu harus dihapuskan, apalagi di dunia anak-anak seperti itu yang memang dunianya adalah dunia permainan ya. Dunia pendidikan, mencari ilmu, menambah pertemanan, jangan sampai dimasuki hal-hal seperti itu, bullying, senioritas dan lain-lain yang menurun mungkin bisa jadi menjadi apa ya, istilahnya itu kalau jeleknya adalah dendam untuk masa depannya gitu ya, jangan seperti itu. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan. Thank you. Oke. You're welcome ya. Sami-sami dengan senang hati Mbak Ika. Ada Mbak Serintil dari kawasan Kedamaian Jalan Wasli, Sewopi Bos. Ya Allah Bos, selain makanya menyetel ya. Mendengarkan Radio Kota FM. Baiklah, kita angkat penelpon pertama kita yang tadi sudah masuk tapi turun lagi. Sabar Pak, sabar. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Pasar Kota, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Pak A, dari kawasan Madura ada Pak Rudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Pasar Kota, Parian Surabaya, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Luar biasa ya. Esok-esok mana? Oh iya, enggak apa-apa. Esok-esok cuacanya cerah. Ketemu Bu Sutira longgo nang ngarep oma. Pak Rudi dari Madura. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semakin bahagia dan istimewa? Bisa dikecilkan dulu Pak suara radionya biar tidak double-double suaranya ya, atau bisa menjauh. Jadi suaranya biar enggak double gitu loh Pak, suaranya ini. Radionya bisa dikecilkan dulu Pak. Radionya bisa dikecilkan dulu. Iya. Suara radionya dikecilkan dulu ya, jadi biar tidak.
1: Halo.
0: Iya, dikecilkan dulu Pak suaranya, minta tolong ya. Jadi biar tidak double suaranya. Jadi langsung mendengar dari HP aja gitu. Langsung mendengar suara dari handphone saja ya Pak Rudi.
1: Iya.
0: Sudah ya, baik. Silakan ditarik ya, Bapak. Nggih. Ditarik Pari Ani.
1: Pantun apa ini?
0: Oke, silakan.
1: Mbak Naya. Langsung minta lagu enggak boleh ya?
0: Mohon maaf belum bisa Pak Rudi. Iya, salam-salam boleh tapi salam-salam bisa. Salam-salam ya.
1: Ada pantun, ada varian sedikit ya, enggak apa-apa ya.
0: Boleh, silakan Pak Rudi.
1: Hei Mbak Naya, Radio Kota itu Jalan Citandui. Mbak Naya kok tugas pagi?
0: Ke Surabaya ke Citandui. Ada Mbak Naya tugas pagi. Oke, siap Pak Rudi, terima kasih. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya kupluan enggak boleh ya?
0: Boleh, lagu kuplu bisa Pak. Mau request lagu apa judulnya?
1: Anissa Rahma.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya? Ya sembarang, bukan Anissa Rahma yang koplo.
0: Oh iya, siap. Nah, siapkan dulu ya. Paling tak pilih sing enak pokoknya wes.

0: Salam-salamnya Pak Rudi buat siapa saja?
1: Ya, Bu Sutira enggak masuk ya?
0: Belum, Dedek Sutira belum.
1: Untuk Bu Sutira, selamat pagi Bu Sutira.
0: Siap.
1: Ada Pak Sugeng Bakso. Ya, untuk semuanya saja ya. Untuk yang di Madura semua, untuk Mbak April. Sopo April ya Madura
0: suaranya. Mbak April Yolanda, April, gitu biasanya Naya Yolanda. Kalau ngasih nama.
1: Iya, ya untuk semuanya saja ya Mbak Naya ya.
0: Siap, terima kasih Bapak.
1: Untuk Mbak Naya semoga lancar saja rezekinya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Nah,
1: kalau pulang jangan bantar-bantar ya.
0: Siap. Siap, terima kasih.
1: Terima kasih. Tak tunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih Pak Rudi. Iya. Selamat pagi, selamat bergabung ya. Terima kasih sudah gabungan di Kota FM. Dari lagunya dari Anisa Rahma, Terserah Naya. Tanya nanti tak kasih lagu sing enak buat Pak Rudi tentunya buat sobat kota. 5676923 atau 5611415611 nah boleh ya. Mbak Rika Herlina, lagunya yang diputar kurang banyak, Mbak. Loh, kok kurang banyak? Ini gimana ya? Tentunya Naya juga memberikan kesempatan sobat kota untuk gabungan dulu dong. Mau request lagu apa? Salam ke siapa? Maunya Naya memang langsung tak gelontor 10 lagu. Nggak boleh ya sobat kota ya. Baik, di Sabtu-Sabtu begini, Sabtu atau weekend ya, Sabtu dan Minggu tuh kan biasanya me time Mbak Naya, me time gitu ya. Istilahnya anak-anak muda sekarang sobat kota, kok kerja wae Mbak Naya, me time. Apa sih ku me time Mbak Naya, ku gak ngerti rek nom-noman saiki kok ngomong me time, me time. Jadi me time itu sobat kota secara gamblang ya, pengertiannya itu apa. Jadi kalau intinya adalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk istirahat dari rutinitas dalam melakukan sesuatu gitu yang ingin dilakukan sobat kota. Contohnya apa sih Mbak Naya gitu ya. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak waktu luang ya sobat kota untuk melakukan me time. Jadi ketika sobat kota memang dirasa sudah, jangan sampai istilahnya itu kerja jadi males banget, burn out gitu ya. Terus aduh gak gelem lapo-lapo manis, kesel pol lah. Itu bisa jadi ada me time yang kurang. Me time yang berlebihan itu tidak boleh, dan me time yang kurang banget juga tidak boleh. Harus pas gitu ya. Loh, sabar ya, Naya mau kasih informasi sebentar. Jadi kalau me time itu merupakan waktu yang sengaja disisihkan untuk diri sendiri tanpa harus mengikuti kesibukan atau kebutuhan orang lain. Me time tidak selalu berarti pergi berlibur atau menghabiskan banyak uang sobat kota. Waktu untuk diri sendiri dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan sederhana yang bisa membuat tubuh dan pikiran terasa lebih nyaman setelah menjalankan aktivitas harian atau rutinitas sehari-hari. Jadi aktivitas me time yang paling gampang misalnya kalau Naya pribadi ya, karena memang kan kegiatan Naya itu kebanyakan di jalan gitu ya. PP Surabaya Balong Bendo. Naya pasti me time-nya itu gampang, murah, meriah, tidur. Kalau sobat kata macam-macam ya, bisa, oh aku yuk karaoke mbak konco-koncoku Mbak Naya, nongki-nongki cantik no cafe, oh boleh silakan. Naya paling gampang itu tidur, jadi ibaratnya kalau HP gitu butuh di charge ya, charge-nya Naya itu tidur sing banyak. Cukup ya, bukan banyak nanti lah, bembeng ini pipi Naya. Jadi bisa macam-macam ya, misalnya membaca buku, menonton film, mendengarkan radio Kota FM, mantap. Tetap ya mendengarkan musik, jalan-jalan santai, atau sekedar duduk menikmati suasana tanpa melakukan aktivitas. Misalnya, longgo nok pinggire waduk selamat ambek jajan. Pas sore hari di bawahnya pohon keres. Nah, mantap ya. Atau sambil mancing di waduk selamat juga bisa. Mbak Serinti lah ngguyu yang ini ya. Dan bagi sebagian orang nih, me time juga dapat dilakukan di rumah. Seperti Naya pribadi, nanti tidur ya. Kemudian kalau Naya pribadi sukanya, kan suka simpen-simpen resep tuh. Simpen-simpen resep ya, itu Naya praktekkan nih di weekend. Dipilih yang paling gampang gitu, jangan yang paling sulit gitu ya. Apalagi yang paling enak itu biar kita apa pikirannya plong. Merapikan rumah sobat kota, itu betul banget. Membersihkan kamar ya, merapikan rumah, rumah bersih, rumah rapi, lantai celing. Itu benar-benar fresh gitu loh di pikiran kita, betul gak sih? Ya. Kalau temannya Naya memang kan super sibuk ya, memang super sibuk sekali Naya akui itu mendatangkan jasa bersih-bersih rumah. Jadi dia cuma datang itu seminggu dua kali, Sabtu sama Minggu weekend ini ya. Bayarnya berapa gitu sekali datang, jadi Ya, bagi Sobat Kotan yang doakan, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah. Jadi kalau memang misalnya masih belum bisa merapikan rumah sendiri, bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain ya, wes. Ada tuh orang ke rumah membersihkan gitu ya, Sabtu Minggu. Enak banget, itu salah satu me time juga ya. Duduk-duduk aja sambil bayar orang. Makanya nih, ayo kita harus semangat untuk makaryo ya, seperti itu. Tapi Mitam tidak harus sendirian ya Sobat Kota. Kalau Naya pribadi memang sukanya sendirian, karena kalau Naya sama teman gak sih tuh Mitam ngomong terus ya. Apalagi sudah cocok sama orangnya, dari pagi sampai malam bisa ngomong terus ini Naya. Jadi tidak harus sendirian Sobat Kota, sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya mau healing-healing kemana boleh, mau karaokean, mau main-main kemana juga bisa gitu ya. Jadi intinya memberikan ruang rehat sejenak bagi diri kita terhadap aktivitas atau rutinitas harian. Mekaten, ge. Oke, ada yang mau bergabung lagi? Bismillah, selamat pagi Pasar Kota.
2: Selamat Kota, Nangdutan, Surabayaan, Kota FM.
0: Dangdutnya Surabaya, Pak Kasian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naya sehat walafiat, Bapak pripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Naya.
0: Monggo Pak Kasian dituarik pariane.
2: Yo pariane kira.
0: Tuiti.
2: Kapan-kapan kita mulutan nang pasar tunggu tepung. Kapan-kapan keturutan Mbak Naya oleh rondo arek kota.
0: Lo. Oke deh monggo. Mau request lagu apa niki Pak Kasian?
2: Gedung tua.
0: Wah, serane Mas Hafid iki. Oke, Naya siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya Cak Wakil, Cak Adam, Cak Jumadi.
0: Iya, Pak.
2: Pak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Pak Sugeng, Kuda Nurul,
0: iya.
2: Mbak Ika Gresian, Mbak Santi, Mbak Ima, Mbak Indra Tiwi, Mbak Yati, Mbak Aprilia, Mbak Yati Aprilia,
0: iya.
2: Ye, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Culaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Bunda Fatona, Bunda Sanipa, Mbak Adela, Mas Ali, semuanya matur suwun, matur
0: semaya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian dari kawasan Pungging, Mojokerto hadir ya. Ini ngomong-ngomong sudah hadir, waktunya naik udarakan lagu dari Anisa Rahma. Judulnya Ir-Ir juga nih Sobat Kota. Yang bisa nebak apa? Magadi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala WASI.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pak.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dulur. Masih di Pasar Kota Nggih, Parian Surabaya Kota FM edisi 3 Oktober 2026 ya. Sudah 3 lagu meluncur di ruang dengar Sobat Kota. Ada lagu apa aja tadi, mari kita absen lagi ya Sobat Kota. Ano Emak Gadir, Bahtera Cinta, dan ditutup sama Gedung Tua Dulur. Esek, enak-enak ya. Tadi kata Mbak Rika, Mbak kurang suwe lagu. Ini suwe loh iki Mbak Rika ya. Sudah lama ya, sudah cukup lama lagunya, 3 lagu ini saya rasa sudah cukup enak-enak semuanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah request lagu tersebut. Nah ya, tadi sudah menyempatkan diri untuk sarapan Sobat Kota Nge. Terima kasih kepada siapa tadi yang request lagu tersebut, Onok Cak Adam. Iya, saya tahu wacana saya Cak ya, Pari Ane. Parian Pantunan Surabaya Kota FM, dangdutnya Surabaya tarik. Mbak Naya, mangan pelem diiris-iris, ora gelem karo aku ya wes. Iya, iya, iya. Salam untuk semuanya ya. Terima kasih. Sebentar, agor-agorina ya. Oke, lanjut. Ada Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Naya, tak tarik pari aneh. Oke, Cak Rembo. Tuku pepaya nang pasar Pabean, tuku makroni nang pasar Turi. Aku ngerti Mbak Naya nang dupa andok segorawan dewean. Kate tak kancani, tapi aku wedi engko pas dikongkon bayari. Oh iya, makam nasi rawon. Iya, Naya memang ibu pekerja yang suka kulineran. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Sabar ya, Cak. Telepon itu Cak Gianto, nanti Naya sambung lagi. Selamat pagi, Pasar Kota.
1: Pantunan Parian Surabaya. Sik. Ya, Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Sip.
1: Assalamualaikum, Bang Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Sobat Kota. Apa gyo? Ono lagu, Pak. Ono lagu mana? Ono lagu, Pak. Judule Gedung Tua. Wis. Sik tas dirungokno bareng-bareng sing nyanyi Adik Divarina Indra. Selamat pagi Pak Sugeng, selamat datang teng acara Pasar Kota. Gimana kabarnya? Semoga bahagia.
1: Kabare iwak bandeng sedang liwet.
0: Cakep.
1: Dan Pak Sugeng seger waras selamat.
0: Alhamdulillah Pak Sugeng.
1: Muka-muka Mbak Naya juga ya, kabar yang sama ya.
0: Amin, terima kasih Bapak. Nah ya, ini aslinya seliut-seliut Bapak, tapi suaranya tetap dar-der-dor ya.
1: Dar-der-dor tapi nyaring berbunyi.
0: Nyaring berbunyi dar-der-dor. Maksudnya meripati seliut-seliut. Jadi ini ngomong mbak merem.
1: Tapi ya ngomongnya gak salah ya. Walaupun karo merem ya.
0: Nah iya, kadang-kadang
1: rotok. Karena saking ngantuk
0: ya. Saking ngantuk ya Pak. Jadi langsung berhalusinasi ceritanya ya. Langsung dapat salam Pak Sugeng, alhamdulillah dari Pak Rudi Madura, dari Pak Rudi, dari Cak Adam,
1: dari Cak Rudi, yang wonten pundi.
0: Pak Rudi dari Madura, kalau Cak Adam dari Ningaswaru.
1: Pernah dengar ya, salam kembali untuk Pak Rudi sama Pak Adam ya.
0: Cak Adam, betul.
1: Selamat pagi.
0: Siap, monggo Pak ditarik, ditarik.
1: Oh iya, ditarik ya. Tariannya memang cekak.
0: Ya, boleh.
1: Minum kopi di dalam gelas. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Asik.
1: Ngono wae wis lah, mending pantun dah.
0: Boleh. Dapat miss call dari Mas Aditya ini loh. Mas Aditya Mahesa miss call, mau menawa disenggol ya.
1: Nah, pasar beli semangka. Asik. Gimana kabar Mas Aditya?
0: Asik. Ada juga dari Pak Sugeng. Dari Pak Sugeng. Dapat salam juga dari Pak Jono, Pak. Pak Sugeng waras, ngaten.
1: Alhamdulillah. Seger waras selamat SWS Pak Jono Tamrin.
0: Alhamdulillah.
1: Monggo njenengan nggih ngoten nggih. Heeh. Dilancarkan aktivitas, dilancarkan rezeki ini.
0: Siap. Silakan Pak.
1: Ya, lagu nih ya Mbak Naya.
0: Napa niku lagu nih?
1: Sumanding.
0: Wih, enak iki. Kapan hari Bapak aku mau iki judul apa Mbak Sumanding? Ngono ya.
1: Ya, terus biasanya jenengane nak anu, aku arep request terus dilawani dhisik.
0: Heeh. Sumanding nek siapkan dulu. Ini dapat salam ya. Loh, jenengan ruame sing nyalami niki. Wonten Pak Wahid. Pak Wahid saking penjaringan juga nyalami, Pak.
1: Pak Wahid saking Penjaringan.
0: Iya betul, ini salam buat Pak Sugeng ya.
1: Salam kenal kagem Pak Wahid. Salam matergatung nggih. Matang kota FM Pak Wahid nggih.
0: Siap, terima kasih. Salam
1: Bunda Sutira, Bunda Diandra TV, Bunda Sanipa.
0: Iya Pak.
1: Pak Bukedang, terus konten Mas apa? Bang Uco, Bang Arjundi, terus Enten Meleh, Toko ya, Mas Irwan, Bujanegoro, Mas Solikin Drosor, Koko Aim, Pak Toto, Mas Anto, Pak Buneng, terus Pak Rizal.
0: Iya Pak.
1: Mas Jumati, Mas Ali, Mas Idu, Mang Ujang. Terus Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Sintel, Mbak Putri Hidayanti, Mas Syamsul Hadi, Mbak Widya.
0: Siap.
1: Mbak siapa itu Berlindo ya?
0: Sinten?
1: Mbak Berlindo. Siapa semuanya wes, Mbak?
0: Oke, terima kasih Mas Sugeng.
1: Matur nuwun Mbak Naya ya.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Verlindo niku sinten ya Pak Sugeng? Verliando, Bunda Lili Verliando. Kita angkat telepon berikutnya. Selamat pagi Pasar Kota.
2: Pasar Kota. Pari Ani Wong Surabaya.
0: Iya.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Oh, enak. Selamat pagi, selamat bergabung ada Mas Aditya dari Kedamaian hadir Masku.
2: Pagi juga mana ya?
0: Pripun pawartosipun?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya mana ya?
0: Alhamdulillah. Oh iya, apa iki? Oh iya, ana wit kates kabene papat. Tuku jamu di wadah gelas warna biru. Alhamdulillah Mas Naya, dino iki kabare etes, awake sehat. Apa mana ketemu sampean pas dino Sabtu. Alah. Kalau Mas Aditya gimana, sehat ya?
2: Iya.
0: Iya, ayo ditarik Masku lagu apa iku pari aneh monggo.
2: Ke terminal Ubung mau beli kaca.
0: Asik.
2: Beli kaca. Arep digawe meja.
0: Enak.
2: Ayo gabung Pasar Kota sama Mbak Naya. Bisa bikin hati merasa bahagia.
0: Asik. Monggo, mari ke lagu apa ini Mas Aditya?
2: Kemilau Cinta.
0: Kemilau Cinta. Nah, siapkan dulu ya. Baik, sambil saya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa saja Masku?
2: Nembang tak Sugeng aja.
0: Mesti ngono.
2: Bentar ya. Naya, terima kasih.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian hadir ya. Memang betul ya, kalau gabungan di Pasar Kota dipandu sama Mbak Naya jadi bahagia. Lanjut Mbak Naya lho, parian aku gak dilanjutnya Mbak Naya. Waduh, aku kena kartu abang ke toko Cak Gianto. Ini Cak Gianto bijim. Bijim lho. Nanti ini mah WA-nya ucul. Oh no, WA ucul ya. Maksudnya aku langsung. Nah ini Cak Gianto Rembo. Baik. Tuku, apa mana mau? Oke, tuku pare. Tuku pete kalau karo cikalan nang gire laya tuku kentang. Mangan kue cupite Mbak Ima, pancen rasane enak. Iso lali cicilan. Tapi meneh Mbak Naya, aku diamuk-amuk karo sing nagih utang lo ala. Lagunya Selalu Rindu ya. Salamnya buat semuanya saja, salamnya sedulur dan salawas untuk Mbak Naya, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan kalau pulang hati-hati. Amin. Terima kasih. Ada Cak Samsul, selamat pagi, selamat bergabung. Pari Ane numpak motor lewat pertigaan, mampir warung tuku ketan, wes duwe anak isih seneng dolanan, diceluk bojo malah pura-pura ora kedungan tenan. Request lagunya Magdalena dari Muksin Alatas ya. Salamnya untuk Mbak Shanti, ada Bu Ani, Cak Ambon Service, Cak Pendi, Mas Solikin Delosor, Cak Wahyu Supriyadi Wongker. Dan terima kasih. Ada Inako, terima kasih. Ada Mbak Srentil, selamat pagi. Nah iya, ada Mbak Risma, selamat pagi Mbak. Pasar Kota Parian Surabaya, Risma dari Balongsari Praja. Tuku nongko, nongkone mateng, arep mulai aja lari tuku oleh-oleh. Oh iya, salamnya buat semuanya ya. Happy weekend. Dan untuk suami saya, I miss you. Request Dermaga Biru. Hihi, Mbak Risma rek. Ada Abah Kosim, selamat pagi Abah. Nangkrian tuku kopi, Cak Kasian selamat pagi. Oh tadi salam buat Pak Kasian. Ada Pak Ahmad Samsuri. Salat maghrib ikut telung rokaat, salat subuh yo rong rokaat. Ya kepingin urip terhormat, ojo lali wong, ojo dadi wong masakat. Kayak pejabat, sing tukang. Oke, Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ahmad Samsuri, mau request lagu etnik Banyuwangi ke Ronto-Ronto, nggih. Salame kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Bangkingan, Cak Syur, menganti ada Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti, Mbak Ika, Cak Jipi, Cak Syamsul Hadi dan lain sebagainya. Terima kasih ya. Ada Pak Jono dari kawasan Gresik. Sebentar ya, oke. Tuku Panci nang Pasar Pagi, aku harap melu Mama Eli nang Banyuwangi. Salamnya untuk Mbak Bunda Lili, ada Mama Eli Agustin, Putri Widianti, Ami Wibowo, Rini Setiawati, Ami Apsari, Mbak Toyibi, Pak Wiyato sama Nayah ya. Terima kasih, luar biasa. Langsung Nayah luncurkan di ruang dengan Sobat Kota lagunya enak pol. Dibawakan oleh Simpatik Musik, Laila Ayu featuring Irwan Kristianto, Sumanding.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: penting loh, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: volta.
1: Info Harga Pasar.
2: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Saja Naya menyampaikan harga sembako Sobat Kota abdrof.go.id. Yang mau Naya sampaikan ini adalah harga rata-rata untuk lokasi Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi harga ini adalah harga patokan. Bisa jadi di lokasi Sobat Kota bervariasi harganya ya. Yaitu datang dari harga telur ayam Sobat Kota. Jadi telur ayam yang pertama datang dari harga telur ayam ras. Kalau kemarin per kilogramnya ini berada di nominal Rp24.728. Hari ini mengalami kenaikan sedikit Rp59 menjadi Rp24.787 per kilogram. Kemudian yang kedua disusul dengan harga telur ayam kampung per kilogramnya kemarin berada di harga Rp45.706.

0: Jadi Rp45.706 begitu ya. Hari ini mengalami penurunan Rp1.274 menjadi Rp44.433 per kilogramnya Sobat Kota. Demikian informasinya dan semoga bermanfaat.
1: Blusu ani wis mari rek. Regane wis cocok gak?

0: Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya Dolor kembali hadir di Pasar Kota Ngge, Parian Surabayan Kota FM, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Luar biasa, secara maraton 4 lagu meluncur di ruang dengar Anda, ada 2 lagu etnik dan 2 lagi lagu koploan sing enak tenan. WA sudah, tapi masih memang masih banyak ya. Tapi izinkan aja untuk meluncur dulu ke Facebooknya Kota FM karena di sana juga tidak kalah ramainya ternyata, Sobat Kota. Mari kita sapa-sapa dulu ada siapa yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM, yang belum follow silakan di follow ya. Adab Sutarto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Sawo Teratap hadir. Tumium Virgo Wonogiri, ada Mas Hartono, Mas Amiruddin. Kemudian sabar-sabar. Nah ya, baca satu-satu dulu ya, sebuah barpol. Iya. Mas Ainul Jaya Service Gresik hadir, Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Medan, Mas Ripto Swasono Pakal Putra hadir Mbak, lapor informasi cuaca di Pancing City lagi mendung manja dan lalu lintas lancar. Siapa ini? Oh, Mas Harun Al Rashid, terima kasih. Ada Vera Kumala Gestro, pantun Kota Surabayaan, Jakarta Kemang hadir, pergi ke pasar membeli kencur, tak lupa sama beras. Hati siapa yang tidak hancur melihat si abang tersungkur menggandeng wanita yang berkelas. Oh alah. Iya. Rifka selagunya Brian Separta, judulnya Mati Rasa ya. Mbak Vera aman deh, kalau si dia berpaling kepada yang lain. Yuk Mbak Vera, kita mari meningkatkan value. Alah-alah, kuaya ya. Jadi masing-masing dari kita silakan meningkatkan value ya, atau nilai dari pribadi masing-masing, biar nanti dapat sesuatu atau mendapat jodoh sebagai cerminan dari diri kita sendiri ya. Dadok Semaron, Ayana Bilkis, terima kasih. Ada Mas Sokep Tahu Tek, Lamongan Ketumpring melu hadir Mbak. Ke Taman Bongkol nyari udara segar bersama pujaan hati, teman yang baik dan ceria, bikin hati berbunga-bunga, itu pun adanya. Oh alah. Di Gelombang 88,1. Iya. Yang lagi pakai baju merah menyala, ada M. Rois ya. Pasar Kota, macam-macam rempah arane bumbu, salah siji ini onok jenenge jahe. Usaha lan doa emang perlu, mugo segera ketemu dalan keluari. Oh, merapat bareng GBB. Oke, Mas M. Rois, terima kasih ya. Di sana beliau sudah menandai ada Mbah Kung, Cak Taufik Tas, Pak Jono, Pak Ripto, Pak Pogedang, Pak Mas Fajar Yulianto, sama Mbak Rina Siwalan. Mbak Tumia Ridawati, selamat pagi. Asis Kesuma dari Medan Sumatera Utara, Ida Bagus Tapo. Tuku semongko karo gedang diseret rame-rame. Loh. Ya apa rek tuku gedang diseret rame-rame mbek tanggone iki lho apa? Awakku seger buger mari sarapan gedang gorenge. Request lagunya Efek Gedang Kelotok, Salam Rahayu buat Mbok Diandra Tiwi dari Bangil Pasuruan. Jameng Mustika, Sampelangan Gianyar Bali, Hermanto Aries, waalaikumsalam. Suwe era jamu, ngombe sepisan awake lemu. Lualah-alah, oke. Lagunya Brian Separta. Oh, Brian Separta lagi banyak yang request ini, Mati Rasa. Made Markus Singaraja Bali, terima kasih. Kemudian Abah Waisel Sampelangan Gianyar Bali. Lalu ada Mbak Putri Widayanti. Mampir warung tuku klepon, ketemu koncong gowo pelem, ora prokon ojo seneng digawe omong mungkin ya. Guyub rukun ben atine tetap adem ya. Terima kasih. Sabar-sabar, WA rame, Facebook-e rame, alhamdulillah. Sabar nggih, satu-satu. Ada Bunda Diantara Tiwi, panto dari selatan Balai Desa Rombokulon Rembang. Sopo ku Mbak, Mbak teko Bangil iku mau. Lah iya lho, nek Facebook iki lho ya sing disalami mek Bunda Diantara Tiwi tok le. Ida Bagus Tapo, mbok sapa iki Ida Bagus Tapo iki ya. Sing disalami lho mek Bunda Diantara Tiwi tok ewe. Kelingan jenenge sak wong tok ya. Iya. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, semoga berjodoh, tidak modon ya. Maksudnya gak keplorot nih Sobat Kota. Silakan ya, Bayu mau bergabung tadi. Ya, monggo yang mau bergabung Sobat Kota 567-6923 atau 561-1416. Silakan. Yang mau bergabung. Sabar ya. Kalau demikian waktunya. Oh iya, wih Wakemen. Selamat pagi Pasar Kota.
1: Selamat pagi Pasar Kota, Parian Pantunan Surabayaan.
0: Asik.
2: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella. Ella, Ella, Ella.
1: Ya.
0: Wen,
1: Naya sehat ya, Mbak Naya ya.
0: Alhamdulillah Naya istimewa. Kalau Mbak Ella ya apa
1: ini,
0: kabar
1: ini? Ceritanya saya aman ta ini.
0: Oh sik. Loh iya kur tak delok bukan tenging-tenging iki. Oh iya aman-aman Mbak. Hari Jumat ini bukan tenging-tengingnya.
1: Oh, aman.
0: Ya. Silakan ditarik Mbak Ella.
1: Surabaya berupa-rupa. Sapu tangan jatuh ke lumpur.
0: Asik.
1: Suruh lupa, aku gak bisa lupa.
0: Aduh, Dek.
1: Sama Mas Rizal yang selalu meluncur.
0: Anak-anak mana penyanyinya? Oh iya, gak apa-apa, wes. Anak penyanyi jenengnya Diva Rina. Mas.
1: Asik.
0: Iku mau nyanyi lagu Helikopter Turun ke Padang. Pancene bener sing jenenge Mbak Ella. Suwe gak ketau ketemu tadi nek ke bayang-bayangan.
1: Kebayang-bayang.
0: Nek Mas Rizal iku
1: makan ta.
0: Lah iya, mesti arep ngomong omong ngono. Kebayang-bayang Mas Rizal sing mesti ngelingno makan siang lho ya kan.
1: Ngono Mbak Rizal anu Mbak Naya, Mbak Rila nanti.
0: Dapat salam dari Mas Wahid, Pak Sugeng juga salam, Mas Adam juga salam ya. Salam ke Mbak Ella sing endel jare ning ngono ya.
1: Selamat pagi, semoga selalu sehat ketiga-tiganya.
0: Siap.
1: Ini lagunya Mbak ini.
0: Apa tuh?
1: Lagunya agak gimana gitu. Racun Asmara.
0: Wah, Racun Asmara. Lah iya sih, tak siap no sih. Racun Asmara tak siap no salami.
1: Iya, malam minggu nanti buat yang punya nomor 442 ya. Nanti kalau mau malam mingguan ngobrol-ngobrol. Mas Wahid, Adam, dan
0: iya.
1: Siapa ini ya? Mas Rizal, Mas Aditya, Mbak Ima, Mbak Santi, Ibu Nda Ima, Bunda Farha, dan juga siapa ini ya, Pak Toto sampai jumpa.
0: Iya.
1: Dan kesemuanya, lagunya ada ya Mbak Naya?
0: Lagunya
1: ya?
0: Racun Asmara sudah Naya siapkan, G.
1: Oke, lagunya tak tunggu Mbak Naya ya.
0: Siap.
1: Mbak Nayanya sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Tapi
1: lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Ella. Dapat salam dari Bunda Diantara Tiwi. Jadi Bunda Diantara Tiwi tuku sepatu di kancani Mbak Tia. Tukune nang Karanggeneng dino Sabtu. Aku isok gabung karo Mbak Naya. Apa mana laguku keputer aku tambah seneng. Apa lagu ini gimau ya? Jalo apa gimau? Salamnya buat suami, salam sayang, semoga sehat selalu, lancar terus rezekinya buat semuanya, selamat beraktivitas, salamnya seduluran sak lawase buat Mbak Naya. Terima kasih juga ya untuk Mbak Ella dan Bunda Dendra TV. Sabar nge, Naya mau one sebentar ya, sawah parpol. Oke, sabar. Ada Ketut Sujana Ketut, terima kasih. Kemudian ada Koming Suwarti si Bangka Jabali, ada Adik Widya. Tuku jepit rambut warna ungu nongkrong sore bareng pesti. Ora perlu pacar nek wis seru. Sing penting healing balan selfie. Lagunya Teh Hijau dari Tulus. Ada lagi Mbak Risma Pasar Kota Paren Surabaya. Risma Balongsari Praja. Terima kasih. Kemudian sabar nge. Se. Aditya Mahesa, terima kasih. Ada Bunda Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara merdu mengatakan

Matur suwun ya sobat kota. Lindawati Ritonga, ada Mbak Yeni Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Mahori dari kawasan Marendal Sumatera Utara. Oke, sobat kota, langsung saya luncurkan ke ruang dengar Anda semuanya. Lagunya enak ya. Ini lagu baru dari Timur, dibawakan oleh Brian Separta featuring Kapten Pore dan Son Destro. Kapan hari pernah live interview ya di program Digoda gitu. Nih, tapi sabar ya sobat kota, setelah jeda komersil yang satu ini tetap di Pasar Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Walu-walu,siji Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih di Pasar Kota Nge, Parian Surabaya Kota FM. Ada Mbak Toyibi, selamat pagi, selamat bergabung Abah. Parian Surabaya Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wis suwe ora jamu, jamune kodong pepaya. Wis suwe gak ketemu pisan karo Mbak Naya. Tuku napa niki? Tuku tangan nang Surabaya ali ad napa niki? Ali kangen karo Cak Duki, Balong Pendom mungkin ya. Oke, salamnya buat Pak Jono, Mama Eli Agustin, Mbak Putri Widayanti sama Wes Kabel, Mbak Naya. Oke, siap Abah. Ada ini aku juga terima kasih. Kemudian ada Mbak Wahyu Jivana, selamat pagi, selamat bergabung ya. Ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono, selamat pagi Abah. Iya. Mau Abah sampein Mama Eli kok Abah sih? Ini sih diwaca-waca telap-telip gila. Tuku tali nang Bojonegoro aku selali karo jenenge Pak Jono. Salame ke Pak Jono Gresik, Bapak Wiyoto, Mbak Toyibi, Ning Rara, Mbak Mia, Mas Ami, Mbak Rini, Mbak Ima Ngesong, Bunda Farha buat Mbak Naya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin Allahumma amin Mama Eli. Kemudian ada Pak Jono tadi sudah terima kasih ya. Sabar Naya, cek dulu. Oke, sudah ini. Semoga sudah ya. Di Facebook sabar ya. Oh, sudah semuanya. Oke deh, kalau demikian ini Naya mau langsung meluncurkan lagu-lagu lagi. Dari mana ini ya? Pendek-pendek dulu Sobat Kota. Tadi kan sudah lagu dangdut original sudah, lagu koplo sudah, lagu etnik juga sudah, yang remix-remix, lagu-lagu pop di remix belum. Nah, ini ada lagu remix koplo pop ya. Jadi pop koplo remix dari Tulus Teh Sobat Kota ya.

Walu-walu Radio Kota FM Dangdut Surabaya dulur. Segoboran dikei jangan keluweh dodolane nang emperan dalan. Pasar kota isu iki mengudara ngakei hiburan nggo kanca nyambut gawe. Matur suwun nggih dulur sampun gabungan. Loh wis wae kok tambah naya lah iya. Aduh ya Allah gak kerasa dulur alhamdulillah ya. Ada Mas Rizal Pratama, terima kasih sudah bergabung ya. Oke luar biasa. Iya, ini saatnya di Pasar Kota dan Naya Nika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya dari edisi Pasar Kota di Oktober 2026. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram, dan

0: 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Halo, selamat siang Sobat Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut kembali hadir untuk Sobat Kota. Siang hari ini jam 12 sampai nanti jam 3 sore. Bareng Irsyad, digoda, digoyang dangdut. Wah, zik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: di luar ya. Kalau di dalam ya kayaknya 21 derajat cukup dingin lah siang hari ini sobat kota. Ya apa mana? Selamat siang untuk sobat kota yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, sembari menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah, bersama orang-orang tercinta, orang-orang tersayang, sambil bergoyang sama nanti jam 3 sore. Ya mau merapat juga silakan sobat kota, dua jalur. Ini saya buka di 081-750-58881. Kemudian juga bisa melalui telepon reguler 561-1416 5676923 ya. Yang WhatsApp selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Risma, Balong Sari Praja, matur nuwun sudah bergabung. Terus juga ada Kakak Fahmi, nomor akhir berapa ini? Nomor akhir 335. Selamat siang Kakak. Digoda Wasik Lore, di Andra TV selamat siang. Ya apa masih dinas tak jam segini? Requestnya Andi tak berpisah, salam buat suami. Salam sayang banget gitu ya. Semoga selalu sehat, lancar terus rezekinya. Makin sayang sama kamu ya. Salam buat semuanya, selamat siang seduluran Salawase. Tak pantau siang hari ini Mas Irsya dari selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Mas Irsya semoga selalu sehat juga. Makasih. Cak Agung WB Kali Santri selamat siang Wasik Lore. Mau ngamen 10 Adela. Kemarin bacanya dari ini. Salamnya buat Bunda Santi, Pak Suyoto, Bunda Tati, Bunda Yanti, Bang Aros, kemudian Bunda Mami, Cak Ali, wes, dan semuanya yang bergabung di Digoda siang hari ini. Gih, matur nuwun Cak Agung, Mia Afsari di Bandung juga selamat siang. Buat Pak Juno Tamrin, buat Ami Wibowo, Rini Siawati, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, dan Yeni Ine yang ada di Prigen. Oke, bergeser dulu. Selamat siang Digoda.
1: Udah
0: asik lore. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo tante, apa kabar ini?
1: Aku stay tune.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Hesti Mulyati. My Hesti.
0: Oke.
1: Juga Renata. Serta Cici Aini Citralen.
0: Oke deh.
1: Abang Irsyad, bahagia selalu.
0: Amin, saling mendoakan ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih Tante Rika Herlina dari Kenjeran sudah bergabung siang hari ini di Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Hari Sabtu waktu yang libur loh sobat kota, waktunya beristirahat, waktunya menenangkan semuanya, pikirnya, badannya udah capek dari Senin sampai Jumat udah full kerja. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Wasik
0: lore. Wasik lore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mas Irsyad.
0: Selamat siang Mbak Ella.
2: Mana kabar ini?
0: Alhamdulillah Irsyad sehat, baik. Mbak Ella gimana ini?
2: Kantongnya masih sehat ta?
0: Oh aman ya, selalu ya. Gak ngaruh mah kalau Irsyad ditanggal. Ya apa sih congkak ini soalnya.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini?
2: Halo.
0: Halo, lagunya apa? Lo. Ya apa? Meninggalkan aku tanpa pesan iki, Mbak Ella. Ya apa rek? Wis ngisi pulsa mana? Hari Sabtu, Minggu, sobat kota waktunya libur, waktunya beristirahat, menenangkan semuanya, menenangkan pikirannya, menenangkan dan mengistirahatkan badannya. Yang capek, udah bekerja full dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Waktunya berlibur, mengistirahatkan semuanya biar bisa kembali fresh gitu sobat kota. Tapi berbeda cerita kalau justru weekend lebih padat aktivitasnya dari minggu-minggu kemarin atau dari hari-hari sebelumnya. Di weekend malah los sih gitu, karena cuannya lebih banyak. Alhamdulillah tetap semangat gitu ya Sobat Kota, sampai nanti jam 3 sore di Kanjani sama Irsyad di program Digoda Digoyang Dangdut. Wah, sik lore. Ilir-ilir dulu biar agak adem siang hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Sobat Kota, kisah sederhana tapi penuh makna tentang perjalanan hidup, tentang perjuangan, dan bagaimana seseorang tetap bertahan menjalani kehidupan, Sobat Kota. Ada Ngamen 10 yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi setiap pekerjaan dan perjuangan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh tetap punya nilai dan kehormatan tentunya, Sobat Kota. Ada satu pesan bijak, Sobat Kota, jangan pernah malu dengan proses, karena setiap langkah kecil yang kita jalani dengan jujur, ini adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Masih pada ngerasa siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Selamat siang.
1: Selamat siang, digoda oleh Mas Irsat.
0: Masih lore. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
1: Aku tak tak dengerin radio itu. Sehat Mas Irsat?
0: Alhamdulillah sehat, baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah sehat berpolat. Tidak tertekan. Ya apa? Masa ngomong asik kayak gak oleh?
0: Lah iyalah apa gak oleh
1: itu loh. Apa yang punya asik itu kok masa diharamkan?
0: Fatwa kandi.
1: Golek lho nang kitab-kitab gak ono.
0: Ya ganti gak usah asik tak apa ngono.
1: Terus selain ngasih cerita apa? Suami itu juga menjadi
0: tagline, jadi jargon.
1: Kan masing-masing orang punya masing-masing sendiri ya. Dilarang lagi. Di jalan yang benar.
0: Disapa sama Mas Wahid iki lho.
1: Ya waalaikumsalam. Pakai masuk apa duduk manis?
0: Siapa?
1: Pak Wahid.
0: Kenapa? Kenapa? Pak Wahid?
1: Sudah masuk kemarin apa belum?
0: Kayaknya si.
1: Kitab benteng-enteng.
0: Entarlah, kitab sucinya dibuka sih. Kemarin udah sih ya.
1: Iya, sekarang duduk manis dengerin aja.
0: Lapo sih, enggak usah duduk lo wis manis, tetap duduk lo lapo.
1: Iya ta. Manis-manis nemen ta. Kok marah.
0: Disiapkan lagu apa sih yang hari ini?
1: Kalau teman punya lagu apa?
0: Ini ada aku Nirmala.
1: Nirmala
0: ini Nirmala. Terus ada helikopter turun ke padang.
1: Terno lagu.
0: Apa?
1: Malah tertawa. Kak aku mencep kak tertawa.
0: Yang mana?
1: WA aku.
0: Oh mohon maaf. Kalau WA dan Mata Facebook.
1: Alak maaf.
0: Mohon maaf ya, mohon maaf. Lai apa sih telepon saya Indonesia Raya?
1: Iya, tapi aku kan gak minta lagu puter no penyiar ya.
0: Siap.
1: Sengaja tak?
0: Ya apa?
1: Sengaja toh. Lagu dari siapa tuh?
0: Ini ada Nirmala, ada helikopter turun ke Padang.
1: Oh iya, aku seneng.
0: Yang apa?
1: Seneng.
0: Ya mana Nirmala apa helikopter?
1: Enggak Nirmala.
0: Oh ya wes siap. Salam buat siapa?
1: Salam untuk Pak Wahid ya. Selamat siang. Ada Cak Adam juga, Cak Samsuri, Cak Nikan, ada juga Pak Samsuri, Pak Sugeng, Pak Punya juga.
0: Okay.
1: Ada Bunda Farha, pengen masuk pun enggak pun. Terus ada juga Bunda Selamat Lebak, Bunda Yanti, Odong-Odong, Mbak Tanti Pumpungan, Mbak Tanti Salala, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Ainianya juga. Ada Bunda Mujiatinya juga. Terus siapa mana ya? Bunda Warisnya juga. Lagu tak tunggu.
0: Siap.
1: Kok ada dilalek no. Ikut jari ini ayah ni lagu aku kat diputer sampai buyar.
0: Salah gak telpon mana? Tak kon telpon gak telpon.
1: Kak jari, kak jari. Ini aku juga jarak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desira. Lu Puan Aspol rek jarene di Andra TV ke lo. Dari kawasan Pasuruan Rembang Pasuruan. Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan. Puan Nas rek jarene. Mrene po nang studi Kota FM kok wadem iki. Boleh, silakan. Selamat siang, Digoda.
2: Halo, Digoda. Halo. Digoda asik lore.
0: Asik lore.
2: Assalamualaikum Mas Irsyad.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nutul-nutul langsung mlebu.
0: Alhamdulillah. Lah jenengan lo kayak juara apa gak pernah telepon aku ya pas siaran ya?
2: Iya mas, habis sakit mas Irsan.
0: Oh iya, lah nggak apa-apa, sehat ya.
2: Alhamdulillah sekarang sehat mas.
0: Alhamdulillah. Dari kawasan Pekarungan Sukodono ya, benar ya.
2: Benar betul sekali.
0: Ya, apa ini Sukodono siang hari ini? Podok panas ta?
2: Panas tapi nggak sepanas hatiku.
0: Lo apa sih? Nyawang tangguh itu kukol kasenyar ta? tak klik dong lagu apa kece adem hati niki.
2: Lagu apa ya enak ya. Kawan kontra iso ta Mas.
0: Oh bisa dong. Jenengan sing nyanyi ta iki.
2: Sampai sampean ya.
0: Izin. Menyae jam 10.
2: Nek karuan aja ayo mbak sampean.
0: Monggo, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turun itu siapa?
0: Bunda Mas Sutira.
2: Oh, Bunda Sutira, selamat siang.
0: Terus siapa lagi?
2: Buat Bapak Jono Tamrin. Camat Prada, Bapak Wiyoto, Bunda Farhan, Mbak Imangesong, Mas Samsul Hadi Tretes, Bapak Sugeng dan Pasar ya, Pak Sugeng dan Pasar, Mas Aditya Mahesa, Mbak Mia, Mbak Mas Ami, Mbak Wini, wes semuanya aja Mas Irsyad, salam sehat semuanya.
0: Siap.
2: Buat Mas Irsyadnya nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama Elia Gustince. Akhirnya bergabung sama Irsyad ya. Selamat siang, Digoda.
3: Digoda, asik lore.
0: Asik lore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
0: Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bunda ya apa iki?
3: Iya, alhamdulillah sehat Mas Irsan.
0: Alhamdulillah siap. Habis iya, budal dinas ta iki amin iki.
3: Belum.
0: Oh, nanti sore. Di mana biasanya kalau sore?
3: Di lapangan kan Bung Mas Irsan.
0: Oh, masih berarti anu ya, setiap sore itu di situ.
3: Iya.
0: Oh, siap.
3: Di BDH itu loh.
0: Oke iya. Deh, siap.
3: Loh, yang barusan turun tadi siapa tuh Mas?
0: Mama Eli Agustinche.
3: Oh, Mama Eli Agustin.
0: Suaranya asing ya?
3: Bunda Yanti. Kira tadi itu Bunda Farha Mas.
0: Oh. Bukan.
3: Iya.
0: Ini lagunya
3: iya,
0: apa ini Bunda?
3: Aku pengen lagu itu Mas Irsa, Sajadah Merah.
0: Sajadah Merah. Oke deh, iya. Biar rajin beribadah ya. Iya. Salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Irsa, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah. Ya tadi salamnya Bunda Sutira, Bunda siapa itu Mama Eli Agustin, terus Mbak Ella, terus siapa lagi Mas Irfan?
0: Ada Tante Herlin Kenjeran.
3: Tante Herlin yang ada di Kenjeran. Iya. Bunda Lili yang di Margomulyo, okay. Salam kenal sama Bunda Yanti. Terus Bunda Lili yang di Lidakulon, Bunda Revin, Bunda Iin, Bunda Wula, Cak Boneng sekalian sama istrinya, Cak Samsul, terus Pak Sutoyo, Pak Rusdi, Bang Kobar, Pak Kasian, Pak Pugedang, Abah Kosim, Bunda Diandra Tiwi, terus Bunda Ani Bohe, Bunda Waris, Bunda Sanipa, Mbak Ima dua-duanya, Mbak Aini, Mbak Ainun, terus itu Cak Dianto Rimbo, Cak Menganti, Mas Aditya, Cak Prapto, terus itu siapa itu? Mas Adam, iya lupa, Abah Narji, ya semuanya, Van Kota, oh ya, Cak Hari Sambi Keret, Cak Hari Citralen, semua Van Kota FM,
0: semoga
3: dikasih kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan barokah.
0: Amin, amin.
3: Beserta Bunda Ruji juga, ya, makasih Mas Irsa.
0: Siap, Bunda Yanti. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Mbak Taibi, selamat siang, wasik lore. Hadir siang hari ini menyapa Mbak Mia Absari, Rindu Setiawati, Ali Agustinche, Mbak Putri Widayanti, ada Ami Bowo, Cak Samsul Hadi, Pak Juno Tamrin, Pak Wiyoto di Pandaan, selamat siang semuanya. Cak Mas Samsuri, wasik lore. Waalaikumsalam dari kawasan Kebraon, Mefet siang hari ini. Requestnya sampai tuwe, salam kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Syur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Shanti, Shalala di Ngesong. Ada Cak Samsul Hadi, Putri Widayanti, Matur Suun, sama-sama. Inaku di Malang, selamat siang. Menyimak siang hari ini melalui streaming kotafmsurabaya.id. Ada Ami Wibowo juga selamat siang, terima kasih mau setangkai bunga padi. Salamnya buat semuanya yang bergabung di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota. Apapun profesi dan keadaan kita hari ini Sobat Kota, alangkah baiknya kalau kita memang harus senantiasa bersyukur, tetap bekerja keras dan jangan mudah menyerah Sobat Kota. Lagu yang saya hadirkan semoga bisa menguatkan hati Sobat Kota dan bisa menjadi teman di siang hari ini. Apapun profesinya, selalu disyukuri Sobat Kota, termasuk juga yang punya bojo biduan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mobil.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia. Eksklusif single Kota FM. Sobat Kata, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

merah. Sobat Kota baru saja hadir ke ruang dengar Sobat Kota. Kok kecil banget suaranya ya? Sobat Kota baru saja ada sajadah merah. Udah aman nih suaranya. Tadi kecil banget kayaknya suaranya ya. Sajadah merah baru saja hadir menjadi simbol tempat berserah kepada Tuhan. Kita diingatkan Sobat Kota bahwa sebesar apapun masalah dan ujian yang kita hadapi, selalu ada ruang untuk berdoa dan memohon kekuatan begitu. Jangan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menjalani hidup Sobat Kota, tetapi harus diiringi setiap langkah dengan doa, karena hati yang berserah akan lebih kuat menghadapi segala keadaan, termasuk mungkin keadaan kita yang saat ini lagi sulit Sobat Kota ya. Mungkin saja. Selamat siang di Kota.

0: Asik.
1: Tiga dah.
0: Asik lo re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Irsat. Oh koko.
0: Koko beluk. Langsung tak siap no mutiara iki lho.
1: Oh iya wis sudah aja wis.
0: Terus salamnya buat soalnya siapa buat ini?
1: Bu Farha, Bu Mami. Bu Siti, udah Wulan, Mbak Jender Tiwi, udah Uciati, Mama Indra, Mas Solikin, Pak Brilia, Mang Ujeng, Cak Satrio, Pak Diato, Pak Cak Rembo, Mbak Nadi, Pak Kasian, siapa itu? Mbak Santi, Pak Ima, dan semuanya lupa aja Mas Irsat.
0: Oke,
1: yang penting Bu Irsat. Terima kasih banyak Koko.
0: Sama-sama.
1: Semoga Koko Mas Irsat sehat walafiat. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan segera pergi ke Madinah.
0: Amin.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Terima kasih Mas Ali sudah bergabung juga siang hari ini di Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Lagunya Mutiara emang lagi happening ini sobat kota. Sebenarnya rilisnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Sama Ipang kalau gak salah originalnya. Terus ya ceritanya hampir sama gitu ya. Lagu-lagu lama yang sebenarnya sudah rilis beberapa tahun yang lalu gitu kan. Terus dinyanyikan ulang dengan versi yang lebih kekinian. Versi yang baru gitu. Jadi akhirnya viral lagi sobat kota. Sebenarnya sih gak viral lagi dulu. Biasa aja gitu lagunya. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Koko Harry, selamat siang. Hadir Mas Irsyad, waalaikumsalam. Mau Citra Cinta siang hari ini. Salam bertugas buat Mas Irsyad. Salam saya dan selalu bahagia. Mbak Ella, kok kamu tadi meninggalkanku tanpa pesan Mbak El. Ya apa iki lagunya sayang. Salamnya buat Cak Adam, Mas Rizal, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Diandra, dan semuanya. Mas Irsyad, terima kasih. Halo Kakak Lia Ristia. Waalaikumsalam dari kawasan Surabaya Utara hadir. Pantau selalu Kota FM Surabaya di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lho rek. Mau lagu di rantai di gelas. Salam seduluran buat Mbak Ima, Mbak Indri. Selamat beraktivitas. Mas Irsyad juga selamat bertugas. Saya selalu... Semua dilancarkan rezekinya, amin. Pak Wiyoto Pandaan juga, selamat siang. Siang hari ini buat Neng Rara, Mama Eli Agustin, C. Putri Widayanti, ada Pak Juna Tamrin, ada Mbak Mia Ramadhan di Sampang, Batu Ibi, Tanjung Sari, selamat siang. Selamat beristirahat. Buat Mas Irsyad, selamat bertugas. Mau request siang hari ini. Apa ini lagunya? Oh, Ku Ingin dari Rita Sugiarto. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Sebentar ini baru masuk ini. Telat, re. Gak telat sih. Waalaikumsalam, halo Kakak Kyuri. Kyu-kyu. Digoda wasik lho, re. Sugeng siang aja buat semua sobat kota. Oke, matur nuwun. Bergeser ke fanpage Facebook Kota FM Surabaya, tapi Irsyad juga masih buka untuk line telepon 561-1416, 567-6923. Rito Sas, salam bahagia untuk semua sobat kota dan untuk Mas Irsyad. Amin, matur nuwun ya. Ada Linda Wati Ritonga.

Nah, wasik lore, selamat bertugas Mas Irsya, selamat berakhir pekan dari kawasan Jakarta hadir siang hari ini. Ada Yeni Kartika, Mama Kori dari Medan, kerja bagus, terima kasih. Ada Reni Rentina juga bergabung, waalaikumsalam. Hai ganteng hadir dari Medan, selamat bertugas sampai tuntas. Ada Cak Nur Khalid dari Mojokerto juga hadir, mau bahtera cinta. Salamnya bang buat semuanya saja. Ada Sukip Tahu, terima kasih dari Lamongan, Pasar Kedongpring, hadir di Dikoda. Urasa Bali 2 ya. Terima kasih Sugianto Pasik Lore, waalaikumsalam. Dari Bangkingan hadir siang hari ini, salamnya buat Pak Po, Cak Pisang. Oh, Pak Po Pisang, Cak Samsuladi dan semuanya yang sudah dimention seduluran salawasi. Ada Cak Mroes di Jombang, Wasik Lore. Matono sudah bergabung merapat bareng GBB, Grup Bahagia Bersama. Dan hadir ada Made Markus Singaraja Bali monitor selang kompak di udara. Ada Titoni, terima kasih juga bergabung siang hari ini. Mau ngopi pahit aja, Aji Putu Brengos dari Wika Salim untuk menjemput rezeki siang hari ini. Dari Buleleng, Banyu Asri, Banyu Sari Mendung katanya. Wes matur nuwun. Terima kasih. Kemudian Dumayanti dari Medan. Ada Abah Wesel Samplangan Gianyar juga dari Bali juga hadir. Waalaikumsalam. Salam sehat, dilancarkan rezekinya. Amin. Matur nuwun. Ada Silvana Imaniar dari Bangil Pasuruan hadir. Gelombang kota ini. Senggol salam Mbak Umeningrum, Tuban, Kakak Felisa, Cak Gimo. Semuanya. Oh, Budi Anda TV juga mas. Oke, DW semuanya pokoknya yang bergabung di 88,1 Kota FM Surabaya. Oh, Bang Ecat puterin lagu Cinta Aku Kurang Gizi. Kunting lah. Terima kasih ada di Nico Fortuna dari Wono Dadi Blitar juga hadir. Merapat malam minggu. Cak Nico, matur nuwun sudah bergabung siang hari ini di program Dikoda di Goyang Dangdut. Wasik lore. Irsa sudah menyiapkan satu lagu Sobat Kota yang bisa jadi sebagai pengingat bahwa keberhasilan itu tidak cukup hanya dengan keinginan Sobat Kota, tetapi butuh usaha, butuh sabar, butuh doa gitu ya. Nah, perjuangan mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, sementara doa mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan percaya bahwa setiap hasil memiliki waktunya sendiri Sobat Kota. Untuk semuanya di menit ke-58 lepas dari jam 1 siang masih bareng Irsyad Gafa Mas yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore, perjuangan dan doa.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva. Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Sobat Kota masih bareng Irsyad Didi Goda di Koyang Dangdut Wasik Lore. Selamat bergabung untuk Sobat Kota yang baru menyatu di 88,1. 3 jam Sobat Kota, sampai nanti jam 3 sore kita bergoyang bersama. Memang Sobat Kota, dalam kehidupan ini tidak ada hal yang membutuhkan perjuangan. Iya ta? Hidup ini Sobat Kota mengajarkan kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh begitu ya. Karena apa Sobat Kota? Karena ketangguhan yang kita miliki akan membuka jalan, akan membuka kesempatan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Dan pastinya sesuatu itu Sobat Kota yang bernilai untuk kehidupan kita. Makanya Sobat Kota, biar tetap semangat terus menyatu di 88,1. Bareng Gershot sampai nanti jam 3 sore. Digoda digoyang dangdut. Wasik lore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Kota, terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut. Asik lho Rek, karena udah hampir jam 3, jadi waktunya Irsyad untuk pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda Digoyang Dangdut, asik lho Rek.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat. Produk baru nih, namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Kowe sapa?

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan dikala sakit. Tak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Okay.

0: perasaannya ya terharu, seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena?
0: Karena prosesnya berbeda dengan waktu mulai dengan gendis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2 jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes. Lucu ya?
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dongone bapak lan ibu.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
0: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
3: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang akan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Halo, halo Sobat Kata, selamat sore. Hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Tunggu Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan Sobat Kota, ditemenin Rahma Imaniar sampai nanti jam 7 malam.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang.

0: Kentang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Eri Susan, Sobat Kota. Judulnya adalah Beri Aku Alasan, yang hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 16. Selalu ada alasan ketika mau dengerin Kota FM, ya kan? Selain lagu-lagunya juga enak-enak, penyiar yang seru-seru juga. Apalagi di program Tugu Pahlawan, banyak sekali lagu-lagu dangdut baru yang nantinya Rama juga akan merekomendasikan untuk Anda. Jadi Rama kasih tahu lagu-lagunya apa aja, terus Rama juga bakal kasih tahu diputarkan di program apa bisanya seperti itu. Tapi sebelumnya, Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga, Sobat Kota. Jangan lupa untuk beribadah ya, dunia akhirat harus seimbang, Sobat Kota, seperti itu. Dan Rama mau sapa-sapa dulu satu persatu yang sudah ikutan bergabung, ada Risma. Selamat sore Risma. Tempat nomor 3 dan tempat nomor 17. 3 yang sudah ready ya. Main rasa dari Brian Sparta featuring Kapten Purek dan juga Son Destro, seperti itu. Yes, lanjut Mas Wahid di penjaringan hadir memilih lagunya tempat nomor 5 9 14 ada lagunya Fildan. 9 tuh ada Sabdu, 14 tuh siapa tuh, kura-kura dalam perahu. Lesti udah belum, you 14 tadi sudah ding, sudah di jam 17.21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, mau nyapa Rika Herlina dari Kenceran. Doang lagu tema nomor 16 dan tema nomor 1. 1 Zainul Bashir, 16 itu lagunya Eri Susan. Beri Aku Alasan, seperti yang sudah Rahma putarkan barusan ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung, Ade Mariana. Tipe nomor 15, hari ini after sign, rungokno tangisku. Udah disiapin sama Rahma, ditunggu aja. Yusuf Triyono, halo Yusuf. Tipe nomor 68, 17. Saat Bahagia, ini loh lagunya enak. Nah, Saat Bahagia 6, terus 8, 14, 17. 8, 14, udah 17, 2 cincin. 2 cincin, udah disiapin nama Rama, ditunggu aja ya. Lanjut, sama lagi. Ini sudah Pamat Nai di Bulak Banteng, dukung lagunya tema nomor 17. Terima kasih juga buat Wahyu Supri. Tema nomor 5, Kakak Rama, boleh dong. Cak Ma'ruf Amin, tema nomor 6, siap. Lagunya siapa sih tema 6? TP6, oh Ebi. Ebi featuring Zahra DA7. Dari siapa juga sama Rahma ya. Yang lain kira-kira udah daun sama lagu yang mana? Satu persatu bakal di play sama Rahma lagu cekuan aneh di program Tugu Pahlawan, Sobat Kota. Yang satu ini bisa dibilang juga salah satu lagu baru Sobat Kota. Tapi ini adalah lagu timur, terus ada sentuhan remixnya juga. Dan yang pasti lagu yang satu ini setiap jam 1 siang ya, dari tanggal 2 sampai tanggal berapa, 16 nantinya, bakal bisa didengarkan juga di program Digoda, karena ini adalah salah satu eksklusif single yang ada di Kota FM. Single dari musisi asal Kepulauan Aru, Maluku, yang saat ini dia tuh berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan juga isyarat sederhana. Single yang satu ini, Sobat Kota, itu menampilkan sisi artis yang satu ini yang ringan, hangat, playful, dan juga mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia, Sobat Kota, satu single yang enak banget dari Brian Sparta featuring Kapten Purek, Son Destro, TP nomor 3.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: PP 15.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya After Sign dengan singlenya yang dirilis bulan Agustus 2026 Sobat Kota Rungokno Tangisku. Ini adalah salah satu lagu ambiar yang bertemakan tentang sebuah pengkhianatan cinta, perjuangan hidup, luka batin, ya kan? Seorang yang rela berkorban, bekerja bertahun-tahun di luar negeri demi kekasihnya, malah disia-siakan Sobat Kota. Disia-siakan sama sang kekasih, ya kan? Malah dia berpaling ke orang lain. Gimana itu? Awal ngomel ini mah, Rahma ini, ya Allah, jangan sampai kayak gitu Sobat Kota. No. Ya kan? Tapi kalau misalkan digituin, cari yang lain. Cari yang baru, ya kan? Yang lebih baik, Sobat Kota. Jangan lupa untuk mengglow up-kan diri enggak tuh, ya kan? Bikin dirinya Sobat Kota makin lebih cantik, lebih ganteng, ya kan? Balas dendamnya di situ sama upgrade skill. Nah, biasanya Rahma kayak gitu lagi kalau lagi mangkel sama seorang. Bukan nama membalas dengan hal yang serupa, enggak. Kayak percuma gitu, capek itu. Mendingan kita sibuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Waduh, efek habis minum jus ini. Sobat Kota, masih di program Tugu Pahlawan. Ada 17 lagu paling menawan, lagu-lagu dangdut baru yang akan Rahma hadirkan di setiap program TP yang hadir dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Gak cuman lagu-lagu ambiar aja, untuk hari ini ada lagu-lagu dangdut original, ada juga lagu dangdut remix seperti tadi Brian Swarta, terus juga ada apalagi ya, banyak pokoknya ya. Lagu-lagu pop yang dikoploin ada, salah satunya ada Dua Cincin. Nah, dari Tembang Gula untuk versi koplonya juga hadir di TP hari ini dan juga bisa direquest di programnya Kota FM lainnya. Sesuai janjinya Rahma, mau sapa-sapa juga untuk Sobat Kota yang sudah ikutan merawat bergabung hari ini. Abah Waisel Samlanga, selamat malam Abah. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 4. TP 4. Ditunggu lagunya ya, lagu apa tuh TP4? Iya, Happy Asmara. Kayaknya udah disiapin sama Rahma, udah. Ditunggu ya, gilirannya. Terus ada Nur Kolis, Mojokerto TP1. Terima kasih buat Reni Rentina, TP nomor 10 dan 12. Aji Putu TP2, 3, 14. Ada Wit Harmoko TP nomor 1. Nurma Gayati, Gayatri Duong lagunya TP nomor 2 dan 8. Bobo TP10. Ada Suci, Gelombang Suci TP nomor 14 dan TP nomor 7. Lisa, TP 10 dan 13. Terima kasih buat Senario Randy, TP nomor 6 untuk lagu pilihannya hari ini. Ida Bagusto, TP nomor 2 dan 3. Ya, keren, emang iya dong keren. Nanti Rahma bakal sama-sama lagi di segmen berikutnya. Karena Rahma juga memutarkan lagu dari mana dulu? Oh, ini yang sudah ready, ada Saat Bahagia dari Ebi DA7 featuring Zahra DA7. Hari ini silakan didukung di

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: TP5.

Ini ada di tema nomor 5, Sobat Kota ini juga sudah membagikan kebahagiaan di hari Sabtu ini tanggal 3 Oktober 2026. Jadi kalau yang mau makin dibahagiain pakai lagu-lagu dangdut baru ya, wajib berapa di program Tugu Pahlawan karena kita hadir dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ya Sobat Kota. Untuk menghadirkan 17 lagu dangdut paling menawan. Seperti yang barusan Rafa putarkan ada lagunya Vildan. Siapa yang gak suka sama lagunya Vildan gitu kan, lagunya enak. Terus juga candu ya kan. Bisa di request di program Dendang Surabaya atau bahkan di pasar kota juga boleh banget. Ya sekarang Rama juga mau kembali menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di sore menjelang malam hari ini. Ada Oma Mami, apa kabar Oma? Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 5 and then tema nomor 6 juga dipilih. Terima kasih. Ada Bunda Fitri, tema nomor berapa? 4 dan 16. Beri Tiki, happy weekend juga tema nomor 5 untuk lagu jagoannya hari ini. Tumiam Virgo dari Mabar Wonogiri, Medan, hadir dukung lagu yang ada di tema nomor 6. Ide bagus tapi sudah yes. Terus ada siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ki. Loh kok gak mauan sih? Siapa lagi? Siapa lagi? Ki. Romat Viking, tema nomor 16. Terus ada Rahma Aisyah dukung lagunya April Menyala. Siapa lagi? Oke, okay. Al Febi. Terus ada Agus, Ipin Syarifin, ada Rahmat Viking juga, Fia, Kaula Hazir, Kayla. Terus ada Fabian, Adrian, Ria Puspita, Ayas Abin. Teman-teman cheers, ada Cutie, Denny, Andika, Alia, Sabrina, Ina Aurel, Merah Delima dan semuanya juga. Semoga lagu-lagu yang sudah Ram hadirkan ini bisa menjadi mood booster untuk Sobat Kota yang lagi dengerin Radio Kota FM dimanapun berada. Jadi masih ditungguin juga untuk vote-nya yang belum ikutan pilih-pilih lagu ya. Jadi disegerakan ya, jangan menunggu nanti-nanti. Setelah Rahma closing nanti baru vote nuh ya. Kalau gak dibacakan katanya, kok gak dibacakan? Ya kan? Jadi buruan aja kasih tau sama Rahma lagu pilihan ya Sobat Kota ada di nomor berapa. Dan jangan kemana-mana, Rahma juga bakal menghadirkan. Oh iya, ini adalah lagu yang lagi viral sekarang ya Sobat Kota ya. Untuk lagu aslinya tuh dari Asmi Z gitu, lagu dangdut etnik ada remixnya juga. Tapi dia ini viralnya kemarin ketika dinyanyikan oleh Lesti di sebuah panggung ya kan. Terus viralnya tuh juga karena ada konten juga ketika Rizky Billar itu nge-shoot Lesti ketika bernyanyi. Ternyata ada BTS-nya di belakang gitu kan. Ada yang ngerekam gitu ketika Rizky Billar itu nge-shoot Lesti nyanyi lagu yang satu ini Sobat Kota. Akhirnya viral di TikTok, di Instagram. Oncom Gondrong dari Asmi Z. Kalau mau dengerin bisa di program Digoda dan juga program Pasar Kota. Jangan dicakning ya, meskipun ini lagu dangdut etnik tapi ada remixnya, jadi gak bisa dicakning ya. Seperti itu, jadi biasanya di program Digoda dan Pasar Kota seperti itu. Oncom Gondrong dari Asmi Z, ini dia, ada di TP nomor 2.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, sudah Rahma rekap ya untuk vote yang masuk di program Tugu Pahlawan, dan untuk lagu yang mendapatkan dukungan terbanyak hari ini dimenangkan oleh

Selamat untuk lagu yang ada di tema nomor 6, Saat Bahagia, AB featuring Zahra Dea 7 Sawat Kota. Tuh kan lagu ini tuh candu banget ya kan. Tapi kalau sesaat lagi ada lagu-lagu yang syahdu banget yang akan menemani malam minggu Anda, ditemani Naya nikah ternyata ya hari Sabtu ini. Rahma Imaner harus pamit. Happy weekend Sawat Kota, bye-bye.

0: dikenal sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
2: Lho. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiar.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kota semuanya. Kembali hadir ya acara yang selalu dinanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, apalagi kalau bukan Dendang Surabaya yang syahdu banget. Malam ini ditemani Nayanika sobat kota hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat langsung merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Halo-halo, selamat malam Sobat Kota Senusantara. Ih, ketemu sama Mbak Naya lagi ya. Kalau tadi pagi kan sudah ketemu sama Naya di program Pasar Kota dari jam 7 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya dari jam 7 lagi nih. Tapi 7 malam sampai jam 9 ya waktu Indonesia Barat Sobat Kota di Dendang Surabaya yang syahdu banget. Meskipun syahdu ya, syahdu itu tidak harus yang mendayu-dayu gitu, enggak ya. Yang lagu menghentak-hentak hip hop gitu boleh. Syahdu kan? Jadi lagu dangdut original sepanjang masa ini bukan hanya lagu dangdut zaman bahula ya. Kekinian ala-ala Gen Z bisa dong. Mana? Enggak ada nih. Maksudnya yang itu-itu aja. Semuanya sangat variatif ya Sobat Kota. Diawali dengan lagu Bertemu 5000 Detik yang enak banget dari Titi DJ featuring Thomas Jorgi. Kemudian ada lagu Super Eksis dari Naufal Syahreza juga bisa Sobat Kota request di program Dendang Surabaya Pasar Kota gitu ya. 0315611416 atau 0315776923 Sobat Kota, silakan bisa merapat. Boleh juga merapat lewat WA Radio Kota FM Surabaya di 0817505881. Fanspage-nya sudah Mbak Naya diupdate, sudah dong. Di situ Naya lagi menggunakan baju hijau, hijau raya-raya gitu ya. Menggunakan baju hijau lalu dengan jilbabnya berbunga-bunga gitu. Iya, seperti hati Naya yang berbunga-bunga ketemu lagi sama Sobat Kota. Silakan bisa merapat ya. Kemudian jangan lupa juga kalau Sobat Kota punya akun media sosial X, nah itu juga ada nih. X-nya Kota FM, nah juga sudah mengupdate status terbaru di sana. Jangan lupa juga di like, di komen juga bisa ya Sobat Kota. Silakan yang mau bergabung, mau request lagu apa malam hari ini Sobat Kota. Yang lagu baru-baru boleh, lagu zaman baru juga boleh. Yang jelas Dangdut Surabaya ini adalah lagu dangdut berbahasa Indonesia gitu ya. Kalau misalnya ada lagu dangdut yang agak jadul gitu, tapi ada bahasa-bahasa etniknya, mohon maaf masih belum boleh. Yang jelas kalau etnik-etnik ini nanti baru bisa diputar di program Cak Ning atau di program Pasar Kota gitu ya. Kalau ada bahasa-bahasa etniknya. Wih, terima kasih sudah mulai rame lancar ini di WA-nya Radio Kota FM Surabaya. Sabar ya, saya mau cek-cek dulu. Ada Inako, selamat malam, selamat bergabung. Ada Mas Agung WB Kalisantri, request lagunya Malang dari Iis Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Agung WB Kalisantri mau salam-salam langsung ya buat Cak Ambon Service, juga Bang Firman, lalu Cak Alek, Mbak April Yolanda, Cak Amat. Siapa ini? Cak Amat betul ya? Mbah Man, Cak Solikin, Cak Wahid, dan lain sebagainya. Luar biasa istimewa. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes ya. Request lagunya Reformasi dari Lilis Karlina featuring Saiful Jamil. Salamnya untuk Bunda Lili, juga Rudi Mahesa. Ada juga Raka Mahesa ya. Cak Kuro, Sahruji, Pak Sugeng, sama Cak Gianto Rembo. Terima kasih. Luar biasa. Yang lainnya mana ini? Mungkin masih siap-siap Mbak Naya lagi mau malam mingguan. Ada Mbak Naya, tak gabung di set lah. Ya betul, harus gabung duluan. Siapa penelpon yang pertama? Sebentar ya, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solehen.
1: Iya Mbak Naya, sampai ke leher Mbak Naya kok.
0: Sadu manget jarene moyo.
1: Iya manget.
0: Sepertinya iya, nih iya. Habis makan ya, kuah hangat-hangat ini.
1: Pengen hangat-hangat Mbak Naya, bukan habis makan.
0: Oh iya betul ya, meskipun udaranya panas tapi kalau makan hangat itu enak di apa? Kepala ini juga plong gitu loh rasanya. Kalau makan atau minum yang hangat-hangat.
1: Mbak Naya sehat ya.
0: Alhamdulillah Naya sehat istimewa. Kalau Cak Solihin gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat dan kuat. Opening ke berapa ini Mbak?
0: Baru pertama, karena memang baru opening ini ya, segmen pertama Mas Solikin.
1: Oh iya, yaudah lagunya Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa Kau Anggap Madu, baik. Naya cek dulu ya, saya siapkan dulu. Silakan sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa?
1: Salam untuk semuanya aja Mbak, salam 1, 2, 3 sayang semuanya. Untuk Mbak Naya, semoga selalu sehat.
0: Amin, Allah, Allah, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa Kau Anggap Madu dari Joni Iskandar sudah siap. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Tendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali, wasik. Selamat malam, selamat bergabung. Iya, terima kasih Cak Ali. Iki pokoke Cak Ali mek masolekin iki undang-undi. Pokoke dalam hari yang sama iki biasane ngono. Mas Solikin. Undang-undi pokoke ya. Gimana Cak Ali kabarnya hari ini? Istimewa luar biasa.
2: Alhamdulillah, sehat kuat dan spesial.
0: Kayak mie Mbak Naya, Mbak Naya lah iya. Mie spesial pakai telur, oke? Okay? Sambil menikmati malam minggu yang syahdu ini, paling enak mau request lagu apa, Cak Ali?
2: Aku pengen lagu itu Mbak Naya. Apa itu? Aku itu aja, aku nyawan aja.
0: Apa itu?
2: Sembuhkan luka.
0: Sembuhkan luka?
2: Ya, Owan, Owan.
0: Oke, okay. Sambil Naya pilihkan lagunya, salamnya buat siapa?
2: Temperaturnya ya Mas Solehin, Mbak Belia, Mas Adam, Mas Wahid, Cak Sarwi, siapa itu? Bu Farha, Bu Siti, Bu Mami, Bula-Bula, Mama Indah, Bula-Bula Siati, siapa? Mbak Jainal, Mang Ujang, Cak Satria, Pak Kasian, Mbak Dianto, Cak Rembo, Mbak Beladi, Pak Sugeng, Mbak Jumadi, Mbak Mbak Santi ya, Mbak Santi, Mbak Ima, dua-duanya, semuanya lah.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Naya Nabila. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila selalu sehat, rezeki barokah melimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin Allahumma amin.
2: Terima kasih Mbak Naya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada dua pemuda. Pemuda, gitu ya. Sudah telpon di segmen pertama. Asik. Pemuda. Oke, oke, terima kasih lah Sobat Kota. Langsung deh kalau demikian Naya luncurkan ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Ya Allah, ini kini mari ngopi yang ini Sobat Kota ya. Langsung fly gitu. Dua buah lagu dulu ya. Dari Johnny Iskandar. Kemudian baru, oh tiga lagu sih. Ya tiga lagu dulu. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Dendang Surabaya. Syahdu banget.
3: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Langsung meluncur 4 lagu ternyata Mbak Naya. Enak semuanya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Mari di absen kembali lagu apa saja yang sudah meluncur tadi Sobat Kota, jadi biar tidak di request dengan judul yang sama. Ada Dosa Kau Anggap Madu, kemudian Malang Sembuhkan Luka, ditutup sama lagu Reformasi Cinta Sobat Kota. Nah, ya silakan bergabung di segmen yang kedua ini ya. Jadi saya harapkan bisa pengertian masing-masing sobat untuk request lagu. Jadi jangan ada monopoli ya. Apa sih Mbak Naya maksudnya dengan mungkin satu orang gitu ya memiliki beberapa akun mau request lagu macam-macam. Jadi biar bisa diputerin semuanya, jangan ya, gantian. Jadi kalau hari ini sudah diputerin sama Sobat Kota, besok gitu ya, mohon pengertiannya. Karena alhamdulillah sangat bersyukur sekali kami pribadi sebagai penyiar Kota FM tidak menampik ya bahwa Sobat Kota itu sangat antusias gitu loh. Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kita angkat penelpon yang ketiga. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eli Agustin.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Naya cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Eli Agustin. Luar biasa.
1: Iya, Mbak Naya.
0: Iya, gimana punya kabar Mama Eli, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Aduh,
0: suaranya
1: lah kok ngono
0: Mbak Naya. Mama Eli, silakan mau request lagu apa malam ini? Ya, mau request lagu apa?
1: Apa ya, Nak ya? Jangan tinggalkan aku, itu enggak Mbak Naya.
0: Oh, bisa dong. Aku tak akan meninggalkanmu, Mama. Iya, wes.
1: Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya.
1: Dengerin.
0: Salam-salamnya buat siapa aja?
1: Pak Wiyoto, Bapak Dono Tantrin, Mbak Mia, Sambung, Ami Wibowo, Mbak Toyipi, Mas Samsul Hati, Pak Matrada, Pak Sugeng, dan Pasar ya Mbak Naya ya.
0: Betul, ini dapat salam dari Mas Adam Ngingas. Mama Eli dapat
1: salam balik Mas Adam.
0: Dapat salam balik
1: Mas Adam.
0: Dapat salam lagi dari Kak Wahid.
1: Nah.
0: Betul.
1: Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, terus Bunda Farhan.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya aja Mbak Naya. Salam-salam sehat selalu.
0: Siap.
1: Buat Mbak Naya nanti kalau pulang TTDJ, semoga selamat.
0: Aminallahumma amin.
1: Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Eli Agustinca dari Kawasan Pekarangan Sukodono, dapat salam dari Cak Samsul ya. Kita angkat penelpon berikutnya. Bismillah, semoga beruntung. Selamat malam Dendang Surabaya. Ih, Pak Sugeng baru saja disapa sama Bunda Eli langsung naik ya. Luar biasa, alhamdulillah.
2: Bunda siapa Mbak?
0: Mama Eli Agustinca.
2: Agustin
0: ce, pakai ce ce.
2: Agustin ce. Mau ngomong kok ilate orang muda langsung susah sekali Agustin.
0: Iya ya, alhamdulillah Pak, kita ketemu dua kali kayaknya ya tadi pagi.
2: Iya kayaknya ya tadi di pasar kota ketemu, sekarang di pasar malam ketemu juga.
0: Dendang Surabaya malam ya, betul. Alhamdulillah Pak.
2: Dua kali sehari.
0: Oh iya, jadi memang Kak Irsyad lagi minta tolong. Kak Naya tolong. Berarti beliau ini memang ada suatu kepentingan ya. Ada event biasanya Kak Irsyad ini. Begitu. Iya.
2: Selalu tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih Pak. Mugi panjenengan sekeluarga juga semuanya laris manis ya jualannya. Lumintu gitu ya. Amin. Silakan Pak Sugeng malam ini mau request lagu apa?
2: Ini Cuma Kamu.
0: Asik, Cuma Kamu, tak siap no. Salam-salamnya buat siapa Pak?
2: Salamnya tadi ada siapa? Mama.
0: Mama Eli Agustin.
2: Selamat malam. Terus tadi ada Bang Ali kayaknya ya.
0: Cak Ali, Mas Salehen.
2: Mas Salehen yang sudah terosor tadi ya.
0: Betul.
2: Sama Cak Ali, berapa orang Mbak?
0: Baru 3, 4 sama ini, sama Bapak Sugeng.
2: sama saya.
0: Betul.
2: Baru satu segmen soalnya loh.
0: Betul. Oh, dua ini, dua segmen ini, betul. Oh,
2: dua segmen on air-nya.
0: Iya.
2: Ya, tak lanjut ya jalan-jalan ya.
0: Mm-mm.
2: Ke Jombang, Koko Aim, Pak Jono Tamrin di Pasar Asem Timo ya dalam malam.
0: Uh-uh.
2: Terus Pak Jono Tamrin, terus Mas Toto, Mas Anto, Pak Buneng, Kak Rizal, terus
0: Mbak
2: Bati, Pak Mulyati.
0: Iya, Pak.
2: Pak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Dayanti, Mas Anturasi.
0: Iya.
2: Siapa mana ya? Oh, Bang Ucak ya.
0: Siap.
2: Terus Bang Arsi. Ada. Oh, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Sadar, Pak
0: Sadar.
2: Pak. Semuanya sih, Pak.
0: Semuanya ya, Pak. Siap, terima kasih. Sari ini Saraya.
2: Ya, matur nuwun, Mbak Raya. Tetap semangat, selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah ada Bunda Eli atau Mama Eli sama Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali. Kita angkat penelpon yang kelima, luar biasa. Selamat malam Dendang Surabaya. Sudah masuk 561.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam, selamat bergabung. Dari mana ini? Dari siapa, di mana?
3: Dari Madura, Mbak Naya.
0: Oh, Umi Latifa bukan?
3: Iya.
0: Wah, Umi Latifa, lama sekali Naya baru dengar suaranya. Gimana kabarnya Umi, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Naya gimana juga kabarnya?
0: Alhamdulillah Naya istimewa.
3: Amin.
0: Oke, silakan Umi Latifa, malam ini mau request lagu apa ini?
3: Pengennya Ida Laila sama Ahmadi, Melodi Cinta.
0: Melodi Cinta. Baik, Naya siapkan dulu ya. Salamnya Umi buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Naya. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Iya.
3: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah. Semoga sehat

Latipuan Jangpol sih salamnya. Ada Mas Adam salam buat Umi Latifah, Mas Wahed, Pak Rudi juga nitip salam ya. Luar biasa. Oke, langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota nih. Lagunya sangat variatif di segmen yang kedua ini. Tapi yang pertama kita romantis-romantis dulu ya Sobat Kota. Lagunya sangat legendaris, enak pol, dan tentunya Sobat Kota hafal nih dari Sabang sampai Merauke. Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku Sobat Kota.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru, lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, maaf, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Dendang Surabaya yang syahdu banget Sobat Kota. Dua segmen sudah terlampaui dan 5 lagu sudah terputarkan. Luar biasa ya, banyak sekali. Mana iya, nah, terasa loh Sobat Kota. Di segmen yang ketiga ini Naya akan memberikan informasi yang mungkin ya sangat membantu Sobat Kota besok yang minggu paginya mau rencana jalan kemana gitu loh. Nah kebetulan ini di Surabaya ya Sobat Kota, besok itu akan ada Maraton Surabaya Ice Plus Maraton 2026. Tentunya karena ada maraton nih, ini kan ada yang namanya pengalihan jalur gitu ya. Nah simak baik-baik, berikut adalah beberapa jalur alternatif yang akan dialihkan untuk besok nih Sobat Kota. Jadi silakan bisa disimak ya, seperti itu. Jadi sejumlah ruas jalan di Kota Surabaya, Jawa Timur akan mengalami rekayasa lalu lintas pada besok Minggu, 4 Oktober 2026 pagi, Sobat Kota. Pengaturan tersebut dilakukan menyusul pelaksanaan Surabaya Ice Plus Marathon 2026 yang dipusatkan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Ribuan peserta akan mengikuti lomba dengan kategori full marathon 42.195 km. Luar biasa ya. Half marathon 21 km. 42,195 km, half marathon 21 km, 10 km hingga 5K. Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya bersama panitia dan instansi terkait akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional mengikuti pergerakan peserta dan kondisi di lapangan tentunya ya. Nah, ini ada beberapa jalur alternatif yang bisa Sobat Kota simak dan tentunya silakan juga bisa browsing sendiri di masing-masing browser Sobat Kota. Jadi ketik saja jalur alternatif maraton Surabaya 4 Oktober 2026. Jadi mungkin, oh besok aku mau berangkat pagi ke sana lewat mana ya? Jadi biar tidak kecelek gitu bahasa Jawanya. Ini ada beberapa, Naya bacakan beberapa saja Sobat Kota ya. Contohnya dari kendaraan dari Jalan Gemblongan menuju Genteng Kali diarahkan lurus melalui Jalan Tunjungan dan Jalan Simpang Duku. Kemudian kendaraan dari Jalan Ambengan menuju Jalan Ngemplak diarahkan lurus menuju ke Undaan Kulon. Seperti itu. Nah, silakan daripada Sobat Kota mau pergi ke tempat tertentu ternyata kok muter-muter karena tidak mengetahui informasi ini gitu ya. Silakan bisa di browsing sendiri karena jalan alternatifnya cukup banyak sekali di sini. Jalan dibuka jam berapa Mbak Naya? Informasi dari surabaya.tribunnews.com ini, jalan dibuka kembali pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sobat Kota. Jadi rekayasa lalu lintas dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan pergerakan peserta lomba nih. Seperti itu ya. Yuk silakan daripada besok Sobat Kota muter-muter nggak jelas ya, silakan bisa mencari sendiri jalur-jalur alternatif yang besok Sobat Kota kira-kira akan lewati. Seperti itu. Oke, di segmen yang ketiga, silakan saya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya pada malam hari ini. Ada Pak Mat Nais, selamat malam Bapak. Dari kawasan Bulak Banteng hadir mau request lagu gelandangan Mbak Naya. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Pak Mat Nais, sekarang Naya itu loh sering muter-muter di Bulak Banteng loh Pak ya. Mau menawan nanti Naya pas keliling gitu Pak Mat Nais lihat Naya bisa disapa ya. Ada Mas Wayu Supriyadi atau Wangko Rapu. Dari kawasan Jalan Ikan Kerapu, Kulau Sambi, kali istirahat Mbak Naya. Mau request lagunya Surga di Balik Dosa, salamnya buat semuanya keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali. Buat Ding Naya selamat malam minggu ya dan selamat beraktivitas. Ada Mbak Wayu Jivana, selamat malam. Oke, luar biasa ini. Amin doanya. Yang di Facebook sabar ya Sobat Kota. Satu persatu, Naya sapa, sabar Pol ya, tidak boleh melakukan monopoli pokoknya. Iya, sabar ya. Sabar sih Pol, sih. Oke, kita refresh dulu. Amit sewu, gitu bahasa Jawa. Ada Mas Putra Andriansa, selamat malam, selamat bergabung dari kawasan Jawa Tengah Pekalongan. Mas Hartono, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jafar J, halo selamat malam juga dari kawasan Suramadu. Kemudian Mbak Putri Widayanti tadi sudah ya lagunya sudah diputarkan sama Naya. Reni Rentina hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Nurma Gayatri Dendang Surabaya Malang Singosari hadir menyapa fans kota. Ayo Kak Tanti. Oke. Ini salamnya buat Kak Tanti. Kemudian Budian Dratiwi Mang Ujang lagunya Zeparta. Oh, Brian Separta ya, Goodbye Mantan. Kemudian ada Widya, adik Widya ini request lagunya Zapin Melayu. Salamnya untuk Rizal Kelabu, Kakung Gianto, ada Bunda Lili, Pak Rohim, Pak Sugeng Bakso, Pak D. Jono, dan terima kasih ya. Lanjut ada Ida Bagus Tapu, selamat malam. Jari ini aku iki sekembari Rahma, Rahma Imaniar. Iya, dari kawasan Bangil. Oke, terima kasih. Ada Joko Speed, selamat malam. Kemudian Imade Purnayasa, Nurholis Mojokerto hadir request lagunya Begadang 2. Lanjut Mas Sugianto Prima, api jenengnya double NN ya, Naya Nika. Oke. Naya Nabila kok jadi Cak Ali. Oke, selamat malam. Oh, mohon maaf. Selamat Mak Adus, ya belum berjodoh ya, berarti kita ke WA dulu. Terima kasih Inaku, ada Mama Eli Agustin Pekarungan Sukodono, tadi lagunya sudah diputar, alhamdulillah ya. Ada Cak Samsul, terima kasih juga, selamat malam. Ini mau request lagunya Bahasa Tommy Ali featuring Anita Dahlan. Salamnya untuk Mas Solekin Deloser, Miskan Kebraun, Pak Wahid Penjaringan, Pak Jono, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Bu Rara, Bu Eli Agustin, sama Mbak Naya. Pak Jono, selamat malam Bapak. Request lagunya Perawan Desa dari Mansur S featuring Elvi Sukesi. Salamnya untuk Eli Agustin, Mbak Putri, Bu Lili, Mas Samsul, Cak Miskan, Mbak Ami. Mas Ami, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Teh Rini, sama Mbak Widya. Oke, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Baik, ada Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan. Selamat malam, selamat bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Ning Rara, juga Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustin, Pak Jono, Cak Samsuladi Tretes, Mbak Toyibi Tanjung Sari. Selamat malam dan selamat istirahat buat mana juga. Terima kasih. Request lagunya Air Mata Perkawinan. Ada Mbak Risma Suciati Salatin. Selamat malam Mbak. Dendang Surabaya saduh banget dari kawasan Balongsari Praja. Mau request lagu dari Maggie Set ya. Salamnya. Selamat malam minggu semuanya. Buat suami I miss you. Masya Allah. Ada Mbak Rika Herlina dari kawasan Kenjeran hadir. Mbak Rika, mau request lagu lawas Mbak dari Haji Roma Irama berjudul Bujangan. Absen ya. Selamat malam mingguan komunitasku yang lagi santai leye-leye. Di ada Mas Rizal, Mak Haji Ali, Ning Ella, serta Cece Aini Citralen. Oke, terima kasih ya. Langsung deh lagunya. Sabar, sabar, sabar. Nih, dari sabar, sabar ya. Nah, ya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Tadi ada yang rekas lagu unik ya, Begadang 2. Begadang 2 itu bukannya yang apa artinya malam minggu itu ya. Coba sih kita cek terlebih dahulu langsung yuk. Dendang Surabaya syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya yang syahdu banget. Sebuah lagu dari Nidaria, Surga di Balik Dosa Sobat Kota ya. Biasanya nih Sobat Kota requestnya di program Digoda gitu ya, koploan. Ternyata originalnya sangat enak dan bisa menjadi pengingat kita semuanya. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Agil Alatas, dipopulerkan oleh grup musik Nidaria. Ini bercerita tentang seseorang yang nampak hidupnya bahagia dan berkelimang kemewahan di dunia, namun kekayaan tersebut didapatkan dengan cara yang haram dan melanggar ajaran agama. Begitu Sobat Kota. Jadi semuanya itu, kemewahannya, kebahagiaannya di dunia ternyata semu gitu. Orang tersebut terlihat sangat bahagia, kaya raya, dan hidup serba ada di mata manusia.

manusia. Tapi kalau misalnya asal-usul hartanya yang salah gitu ya, itu nanti ya ini namanya surga di balik dosa seperti itu. Baiklah, Naya mau meluncur lagi nih membaca interaksi yang belum tersapa sama sekali. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung. Teteh, terima kasih ya. Mau request lagunya Cinta Ketok Magic. Salamnya untuk Mia Apsari, juga Mas Ami, Eli Agustin Batoyibi, Pak Jono, Ratna Resti Wulujing, sama Mbak Yeni. Ada Mas Ami Jakarta, terima kasih. Teh Mia Apsari Bandung, request lagunya Jangan Pegang Dulu dari Rita Sugiarto. Salamnya untuk Pak Jono, juga Mas Ami, Terini Setiawati Bandung, Batoyibi, Eli Agustin, sama Pak Wiyoto. Terima kasih. Ada Yoko Sniper Tegal, halo selamat malam. Mbak Toyibi Tanjung Sari merapat baru aja. Selamat malam Abah. Mau salam-salam langsung untuk Teh Mia Apsari Bandung, Terini, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, ada Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, Pak Wiyoto. Buat yang tugas juga terima kasih. Alhamdulillah, sabar ya. Baik, yang di Facebook atau fanpage-nya Kota FM sabar. Nah, coba refresh kembali apakah masih ada Sobat Kota yang belum tercolek di sini ya. Apa sih Mbak dicolak-colak gitu, maksudnya belum disapa gitu loh Sobat Kota. Ada Sang Tuketut Gianyar Bali, selamat malam. Wush, yo kan 4 menit yang lalu Sobat Kota. Mak Sutri Pacet absen dari kawasan Bangil Pasuruan sembari memang cucu. Mari request lagu apa ini? Senayan Jakarta. Oke, Titoni. Mantap Mbak Naya, moga-moga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Mas Rohianto dari kawasan mana ini? Mau request lagunya Benang Biru dari Maggie Z. Mas Irul dari Banda Soleh Koko Bangkalan hadir. Tumium Virgo Jama Cakap Bulpulung merapat ya dari ada Pak Jono tadi sudah, Soca dari kawasan Banjarnegara, Pak Sat Budiono. Oke deh, terima kasih semuanya sudah bergabung. Lagunya masih OTW ya, masih banyak ini maksudnya. Apa ya yang mau diputarkan dulu? Lagunya enak banget ini, lagu pasti Sobat Kota tahu. Apalagi kalau malam-malam begini ya, sambil duduk-duduk dengerin Kota FM, sambil menikmati pemandangan rembulan malam dari Evita Pala Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Luar biasa Sobat Kota ya. Dedang Surabaya edisi Sabtu 3 Oktober 2026 akhirnya di penghujung acara. Terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Luar biasa sangat ramai Paul. Dari on airnya, WA serta Facebooknya Kota FM Surabaya. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu ya Sobat Kota. Acara Pamungkas dari Kota FM tentunya ada Ning Tari Ning Tias yang akan membersamai Sobat Kota hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM Yoiki Yoiki. Ya dadah bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. I love you full Sobat Kota.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campur Sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
3: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
2: Lho, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
3: Yo yo mbae kene lagune.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbak. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ya iki lho wis wayahe. Malam minggu ini dikancani caning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki teman-teman campur sari sama siap siaga. Kancani dulur-dulur setia. Ya sarang tarian intias ngantos mangi jam 11 semangga.

0: 7 Kota FM, dangdutnya Surabaya, lor dolor. Ya, sampun pinarak wonten jane nggih, kados pundi partosipun? Ya apa kabare, gimana kabarnya? Ni hao ma, how are you? Kan kabare, saya sedoyo, sehat sedoyo. Sepokoknya tak dongakno dulur-dulurku Cak Ning khususon nggih. Hanya dulur-dulur Cak Ning yang bergabung di Cak Ning atau ngono sehat selalu. Panjang umur, banyak rezeki, melimpah-limpah ruah, ya. Amin. Ini bangga pinara. Ini suka biasa nih, ya. Malam minggu entah ini. Saning.
1: Amin.
0: Amin, ge.
1: Campur sari, koplo gendeng, kota FM.
0: Yoiki.
1: Ini Mbak Tari yang cantik sekali.
0: Ya iki Pak Rusdi, wong sing paling sibuk dhewe.
1: Saya sibuk sekali.
0: Nggih, Pak.
1: Iya, Mbak Depi, Mbak Depi. Mbak Tari, apa kabare?
0: Alhamdulillah sae.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabare Mbak Tari?
0: Iya, alhamdulillah sae sehat, Pak. Jenengan sehat nggih.
1: Yang dulu ya.
0: Nggih, aku masih seperti yang dulu.
1: Masih seperti yang dulu. Iya, klinu ya.
0: Alhamdulillah sehat sing penting.
1: Nah, penting sehat.
0: Nggih.
1: Aja lali Mbak Tari metu pakai masker ya. Ya, Mbak Tari.
0: masker wajah toh, Pak? Masker wajah.
1: Iya, Mas. Iya. Oke, dari belu angin. Angin juga penting juga, kalau nggak kena angin duduk Mbak Tari ya.
0: Iya, yeah. Ya jangan bawa kursi biar nggak duduk. Gih monggo, tembangin apa Pak?
1: Aku dalam Sri Minggat Mbak Tari.
0: Oh,
1: Minggat Mbak Tari.
0: Gih, lalu apa tuh kok Minggat
1: Mbak? Ini Didi Koplo no Mbak Tari ya.
0: Didi Koplo?
1: Iya.
0: Didi Koplo itu pripun tuh? Didi
1: Koplo. Mesti kasih Koplo yang telur itu.
0: Gih, sekedap gih Pak, mau pilih wonten. Monggo, salam kagem.
1: Salam, ini saya nama setunggal ya.
0: Gih.
1: Salamnya, sopo ya. Iku Tak Gianto, Pak Toto sampai jumpa. Pak Zainal, Pak Pegedang, Pak Sugeng. Cak Baskoro, Pak Satrio Basuki. Mas Ali, Mas Ebu, Neng Ela, Mas Abuna ya, Pak Janda TV, Mbak Ima Ngesong, Mbak Sabuna ya, Mbak Tira, apa lagi ya, itu Mbak Tanti, Mbak Yanti, Mbak Yanti Pumpung, Mbak Yanti, maaf itu. Lontar tuh, Gayanti ya. Nah, siapa lagi ya? Yo semuanya ya, Mbak Tari ya. Semuanya lagi mantau, semoga semuanya terhibur.
0: Amin.
1: Mbak Tari. Selalu Mbak Tari ya.
0: Amin.
1: Selalu, terus berlimpah barokah panjang umurnya.
0: Amin. Pak.
1: Terima kasih Mbak Tari.
0: Sami-sami. Wonten.
1: Terima kasih Mbak Tari ya.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Rusdi matur nuwun nggih. Sepisan malih menawi on air sampun kesupen nggih, radionya dipites nggih. Heeh. Ben mboten bingung. Cak Ning.
2: Campur sari, koplo gendeng.
0: Injih.
2: Kota FM.
0: Waras.
2: Yo iki. Assalamualaikum Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tas Bundi, Pak Wartosipun.
0: Alhamdulillah kula sae, Bunda. Jenengan pripun? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sampun dahar?
2: Waduh, sampun dahar niku.
0: Nggih, wow. Wow nggih. Heeh. Sak niki monggo mangke bar on air mboten nggih?
2: Wah, ni anu ban on air anu menapa? Lagi
0: nopo
2: niki ngasih saliro.
0: Nggih nyemil-nyemil nopo ngoten lho, mboten mantun.
2: Mboten wonten mangke niku napa gendut mangke.
0: Oh alah. Lho nyamil dahar niki mawon buah. Nggih.
2: Oh, nggih. Buah nggih. Apel
0: nggih. Nah, nggih.
2: Anu napa kuwatir niku?
0: Napa
2: kenging diabet.
0: Lho,
2: sak niki kan kata niku penyakit ngoten niku.
0: Nggih, kan nggih wonten niki nek kadare mboten kata-kata mboten napa-napa. Segala satu nek mboten berlebihan mboten napa-napa insyaallah.
2: Nggih, nggih sedaya kula lek mboten berlebihan.
0: Lah, pokoke sak madya ngoten lho nggih.
2: Nggih, sak madya.
0: Sak madya iku pokoke pas pada porsinya ngono lho ya gak kakean ya gak kurang
2: ngono kelebihan
0: nggih sak cukupe lah nggih
2: nggih sak cekape mawon nggih dalem nyuwun tembang niki
0: niki menapa
2: waduk Kali Bening wonten niki.
0: Oh waduk Kali Bening nggih wonten
2: wonten nggih waduk Kali Bening
0: nggih
2: salami kagem engkang nembe mandap niku wau sinten
0: Pak Rusdi.
2: Oh Pak Rusdi, terus niki Cak Kasian, terus Cak Gianto Rimbu sampun dahar. Dereng niku dah, nopo?
0: Dereng ping tiga.
2: Oh dereng.
0: Dereng imbu, nge.
2: Nge terus niku apa narti nge?
0: Nge.
2: Mungkin sehat, keluarga.
0: Amin.
2: Terus niki nopo niki?
0: Sinten.
2: Cak Wahid. Terus. Cak Edo, Cak Bonek, Cak Rizal, mugi-mugi enggal-enggal diparingi jodoh enggang suami.
0: Amin.
2: Terus Mas Adam, Pak Satrio. Terus no penik mali niki bunda-bunda nggih, Bunda Fitra, Bunda Waris, terus Bunda Slamet
0: nggih.
2: Terus Bunda niki Farha,
0: Sinten,
2: terus Mbak Ima Ngeso, Mbak Ima Niki Wiyo, oh Mbak Neng Ella, Mbak si Brianda TV, Niki Mas Hafid, terus Mas Niku Abdul Rohim, kali tak Solistin Telosor.
0: Okay.
2: So ya kemauan gini.
0: Inge.
2: Teman campur sari kota FM, Sugeng Talu,
0: Sugeng
2: Menawi Makaryo yang
0: semangat. Nggih. Niki Bu Sutira salam balik.
2: Dalam?
0: Bu Sutira salam balik.
2: Nggih. Mugi-mugi Bu Sutira sehat nggih.
0: Amin amin amin.
2: Nggih, kagem ning tari.
0: Dalam.
2: Mugi-mugi ning tari diparingi sehat.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Rezekine diparingi rezeki ingkang kathah melimpah.
0: Amin. Amin ya Allah. Amin.
2: Anu napa tindak dateng
0: Mekah.
2: Nge-nge.
0: Amin ya Allah. Nggih kali jenengan nggih Bu. Nggih.
2: Mangke menawi kon 100 ngene.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih cak ning.
3: Campur sari koto gending kota FF yo iki yo iki
0: yo masyaallah jan
3: sugeng dalu ning tari
0: sugeng dalu tanggane biasa ngene iki san pokoke nek Pak Toto wis alhamdulillah saya sehat Pak nggae oh wis langsung gawe headset ngono tutupi pingin nggih.
3: Nggih, kula badhe request lagu Dalan Tembus.
0: Dalan tari. Tembus, nggih.
3: Bu tembusin nang iki gak ngerti mengene.
0: Ah, iya. Tembus nang kita duwi koyoke. Nggih, Pak, monggo.
3: Nggih, salame nggih.
0: Nggih, monggo.
3: Kagem nek kalau Bu Lengser sinten nek wau ning tari.
0: Bu Yati Aprilia.
3: Oh, nggih. Salam tetep pangan. Ugi kagem Pak Anto. Bagi Cak Sugianto Rimbu, Mas Rizal. Kalau Mas Rizal aku sama sengenteni lho ning tari.
0: Sinten. Tuh, sinten, wonten to.
3: Wah, ya ore. Aku ngon kon WA nang ning tari kuwi.
0: Nggih ta Cak Rizal.
3: sing bendera kapsen. Mas Rizal udah maem ngene kuwi ning tari lah ono ta ning tari.
0: Cak Rizal.
3: Nggih Pak Rizal,
0: nggih
3: Pak Rizal. Iya wis nari semak apa durung kaya ngono lah. Ya mudah-mudahan lah kan sudah menemukan jodoh bisa disimpulkan menjadi kenang-kenangannya kota FM Langona ning dari yo.
0: Nggih, lho Cak Rizal, dengarkan.
3: Nah, iku wis ana sing ngenteni kuwi.
0: Iya, tentene nang ndi Cak Rizal sampean? Enteni Pak Toto iki lho.
3: Nih, saya tak dukung lah ya, Mas Rizal tak dukung wae kowe, sedek kuwatir lah.
0: Iya, arek ndi sih Pak Rizal?
3: Eh, adone tipe-tipe iki wong itu lan iki setia banget nek ngomong kula lemah lembut, kalem ngono ning tari wong iki kuwi ning tari. Sing ngenteni sing ngenteni Mas Rizal ku.
0: Tibake ngantukan wong e. Lemah lembut.
3: Adam, Adam, dia kabari Adam. Wes kagem sedoyo iki mawon ditarike. Ning tari matur suwun, selalu sehat.
0: Amin.
3: Akhir rezekine, tetep semangat. Dalam dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kelodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mangke dilanjut malih nggih. Ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Walu-walu koma si Jikota FM dangdutnya Surabaya. Gema terus sangat AC Pinara. Caning. Caning sudah masuk.
1: Caning.
0: Yuk.
1: Campur sari.
0: Yes.
1: Alright.
0: Alright.
1: Yo iki.
0: Yuk.
1: Yo iki.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu murid bungsu.
1: Pripun kabare guru?
0: Alhamdulillah saya baik. Murid bungsunya apa? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Murid terakhir? Sehat sedoyo. Sehat sedoyo ya. Alhamdulillah. Nggih, monggo.
1: Nggih,
0: ngucap salam. Oh, salam sih. Yo.
1: Salam wakem Cak Wimbu.
0: Yo.
1: Siti ya Uca.
0: Yo.
1: Indo.
0: Aha.
1: Bunda-bunda semuanya, dari A sampai Z. Kalau disebut sekampung.
0: Oh, temenan sak Indonesia Raya. Yo.
1: Sampai semuanya sedoyo mawon.
0: KKS. Ya.
1: Dimanapun berada, tembangi pun Lilo.
0: Lilo,
1: Eri Susan, Mbak Yu Eri Susan.
0: Oh, sing Eri Susan, ya, oke.
1: Agam guru, salam tugas,
0: saya
1: satu.
0: Amin.
1: Matur sembahun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irus, ya. Atau murid bungsu, ya, nggak menentupan. Caning. Caning. Diki wonge. Di manakah dirimu berada? Ndak ada suaranya. Ayo ndang mepet.
2: Gini ndak ada suaranya.
0: Pakai headset ya ini?
2: Iya.
0: Loh, ndak usah pakai headset.
2: Oh, gitu.
0: Soalnya
2: analog kan, enggak. Kan, gak denger sama sekali.
0: Loh, didengarkan lewat HP saja.
2: Oh, pekat.
0: Kan begini, sudah gini. Dari dulu saya infokan. Iya. Aduh, bagaimana sih, Cak Mat?
2: Iya, bagaimana kepriben dia?
0: Alam, Cak Mat, Cak Mat. Apa, Cak Mat, Cak Mat?
2: Malam minggu kepriben dia kok sunyi sekali.
0: Apaan ini yang sunyi? Atine sampean ta? Iya. Atine Cak Mat rek sunyi rek. Lalapo se.
2: Ya iya, mlebu nang campur sari lak seneng ya.
0: Lah iya ke kancane.
2: Ya ke kancane. Bisa request lagu bareng.
0: Iya, anda nih kok. Nggih monggo. Nggih alhamdulillah sehat. Monggo Cak Mat temangin apa?
2: Tembangi salak pondo mawon.
0: Salak pondo, nggih.
2: Nggih.
0: Monggo salam.
2: Niku wae sing nembe mandhep niku sinten, Mbak Tari?
0: Murid bungsu Bang Eros.
2: Oh, Bang Erot.
0: Bang Eros.
2: Oh, Bang. Nggih, sugeng dalu, Bang. Nggih, and salame damel Pak Sugeng sing wonten Denpasar. Terus enten male Mang Ujang. Nggih, enten male Mas Adam. Enten male Bunda Farka, Bu Lili. Nggih. Enten male Mbak Yati, enten male Ning Ela sing wonten Trigen. Dan semuanya, Mbak Tari.
0: Nggih.
2: Salam sehat, Mbak Tari.
0: Amin.
2: Ini wajib. Kula tenggal sekarang nih, Mbak Tari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Cak Ning.
3: Cak Ning. Kota
0: campur sari, koplo gending. Kota FM. Yo iki, yo iki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi.
3: Ya apa kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sehat Umi. Umi gimana, sehat juga?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya Umi.
3: Iya.
0: Lagunya
3: Layang
0: apa?
3: Kangen ya.
0: Layang kangen. Kangen sama siapa Tomi?
3: Kangen sama sampean.
0: Ah Umi gitu deh. Aku juga kangen Umi.
3: Selamat menjalankan dengan tugas.
0: Makasih.
3: Belajar keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang berkah.
0: Amin amin amin. Makasih Umi.
3: Semoga selalu.
0: Amin, sami-sami. Gimi.
3: Salam ya.
0: Iya, Mi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifa, terima kasih. Matur nuwun. Matur sekelengkeng. Sudah hadir. Oke, alright. Sampun wonten pesan WhatsApp ya, Mbak Ika Gresian sekeng dalu. Caning yogi-yogi kilo Mbak Tari ayu manis dewe, aku temani sembari lembur jahitan ya. Buat Mbak Tari sehat selalu, rezeki berlimpah, amin. Mbak Ika, semangat yo, jangan lupa makan, cari-cari risal. Jangan lupa minum ya, ben gak keseretan. Wes mari nih Mbak Ika ya. Wes, kamu udah ngerampung garapani lemburan ya. Cakup GP kali santri, waalaikumsalam. Salam Cak Zainal, Mbak Zainal, Cak Miskan, Cak Wongker, Cak Ali, Mas Adam, Bunda Setira, Bunda Wulan. Oke, okay. Cak Ning.
4: Cak
0: Mama,
4: Cak Ning,
0: Cak Ning,
4: Kota FM.
0: Iya, Daniko.
4: Assalamualaikum, cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
4: Alhamdulillah, nutul-nutul gak iso melepuh.
0: Iya, Masya Allah, Daniko ya.
4: Kuangan sekolah Mbak Tari, kapan iso ketemu?
0: Lah iya, yendang. Insya Allah nanti kalau ada ini ya, jumpa fans ya.
4: Oke,
0: rawo ya, insya Allah ya nanti oke, nanti diumumkan, gih nanti diumumkan, gih insya Allah bisa lah pas hari libur kok, yo, yo ma yo, pokoknya mama sehat yo.
4: Alhamdulillah, pokok gak bareng kan kan dulu Mbak Tari.
0: Lah mas, pas bareng sempat nol mama. Masuk iku wae. Aja. Gih mama monggo. Tembangin apa, Ma?
4: Iku ae Mbak Tari. Ana randa.
0: Manggon ngarep. Wis pindah mburi saiki, Ma. Wis pindah mburi wonge. Sale nang ngarep.
4: Nang mburi ana sawae.
0: Nang ngarep iku Pak Gianto bolak-balik lewat ae. Karo Banardi yo. Ono terus kejak-kejak cari risal barang.
4: Ngiceng-ngiceng bareng ndo.
0: Nggih monggo salam kagem sinten.
4: Sing guyu dhisik, Mbak.
0: Nggih, Ma.
4: Pak Jono Taprin. Pak Samsul Hadi Tretes. Umi Tretes ngrungokno apa enggak?
0: Oh, Umi Tretes nggih mantau.
4: Terus Bunda Farhan, Gusan Pak, Mbak Ima, Mbak Imah Kesong, Camat Praja, Konjelawas,
0: Yo,
4: Bungrungok Nong Buka, Yo, Mbak Tari,
0: Bungrungok Nong, Camat, G, Longge, Pak Wiyoto, G kok, Pak Wiyoto, G,
4: Pak Wiyoto,
0: siapa tahu juga, iya.
4: Pak Mas Wahid, Mas Adam, Pak Sugeng dan Pasar, Indah Sikiro, Mak Waris, piye kabar Mak Waris?
0: Aja dirasani kok wonge muncul kok wonge.
4: Tidak kepenuh yuk an Mbak Tari
0: Mbak Waris. Nggih, insya Allah makin apa wonten apa niki kumpul-kumpul pendengar nggih. Kepangge, insya Allah kepangge,
4: nggih.
0: Mugi-mugi lancar, nggih.
4: Amin. Salam kuwabe.
0: Nggih, Mas. Nggih, Mas. Amin.
4: Salam paling kangen.
0: Sama. Ayo.
4: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mama, matur nuwun. Nggih. Mama Eli Agustinca Pekarungan Sukodono sudah hadir. Mangke malah dilanjut nggih, monggo lilo. Eri Susan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Gak bisa penwana koro.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Walu-walu Jikota FM dangdutnya Surabaya maturun sangat dulur nggih tansih sesarengan tari ning tias wonten cak ning campur sari keplukan ning Kota FM iya iki matur nuwun ingkang sampun benar wonten Facebook ata ingu esa apa iki sing wis bergabung nggih monggo badhe on air monggo wau nggih mbok bile dereng sempat ngene aku tak keri-keri ae ngono enggak kebagian akeh malah korat-korat malah gak kebagian. Mak Sutri Pacet Sugeng Dalu piye kabare nak tari? Alhamdulillah sae sing cantik lawan sumringa senggolan abuju serta kanca-kanca Bu Iswati juga abah wae so ya matur nuwun Mak Sutri sehat juga nggih Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan ya iya. Semangat bertugas Mbak. Iya. Salam malam Minggu. Okay, alright. Beli udah bagus tuh Cak Ning. Beli apa kakak Tanti juga Cak Aditya Bu Guru Tari Bangkel Pasuruan melipir. Uncal no lah aku. Uncal no maro-maro. Apa kelebihan ngono ya kadoan mana. Enggih lanjut Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengahnya Wiji kantos pro ning ati corong nggih. Matur nuwun Cak Ferry Sutarjo Sugeng Dalu saking Siwalan Kerto. Nyai Nagarunting kayak Mas Arim malam diberkati teman-teman semuanya fans Cak Ning nggih. Lanjut Bunda Fitri waalaikumsalam sehat selalu Ning Tari. Amin absen mawon nggih. Mbak Ayu Iriani waalaikumsalam Mbak dari warga Medan 16 hadir. Beli Made Markus Singaraja Bali monitor salam kompak di udara. Terima kasih ya Beli. Opa Nur Zeldi waalaikumsalam. Semarang absen nggih. Lewat Cak Ning pas wayah Padang Bulan. Okay. Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut Pak Rohyanto Sugeng Dalu salam sedaya pemendakan Kota FM Pak Sutarno Palembang ikutan gabung malam mingguan bareng Mbak Teran rekan-rekan semuanya nggih Pak lanjut beli santu ketut malam Kak Tari saya cantik manis kayak madu. Ganyar Bali hadir terima kasih Cak Wongga Prasetyo Mbak Tumim Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir Mas Irul waalaikumsalam Banda Soleh Koko Bangkalan hadir Pak Rito Swasono waalaikumsalam bakal gabung salam bahagia setia konco-konco Kota FM nggih matur nuwun. Lek Suwarto Pak Lek Suwarto nggih Pak Lek Suwarto Sugeng Dalu sedaya pandemen campur sari Kota FM. Salam Bapak Sutarmo, Mbak Reni, Blida Bagus tuh adalah Brestoyo kemauan salam kenal. Oh nggih, kakang penyiar matur nuwun nggih. Pak Lek Suwarto matur nuwun sampun pinara. Bakung, waalaikumsalam. Hadir bareng dulur-dulur sampun diteh nggih. Lanjut Neng Winda si miliki di mungkin tiba yang berkah malam minggu Cak Neng Bunda Safari Solan Kerto Ibu Ketua PKK ngeten nggih. Salam kagem Pak Ferry ngeten nggih. Neng Winda si miliki di Bali Saamjar Sugeng Dalu waalaikumsalam. Salam rayu wengi saya nggak Cak Aditya Bunda Fitri Besti Tante Herlin. Ya langsung on air aja. Mungkin rezeki lan kesehatan barokah Mbak Rahma nggih. Saking Sumatera Utara sam apa iki semangat guys. Oh iya, ya guys. Cak Bobo hadir warga Kota Medan Sumut. Cak Damar Wulan, Excel Alfarisi Sugeng Dalu. Pak Agus Pangsu doping mawon nggih, Pak. Pinara. Partono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat sedoyo kemawon nggih, matur nuwun. Apa tuh Cak Rizal? Masyaallah, okay. Ya nanti diinfokan Cak Rizal pokoknya selalu stay tune ya neng ngene Kota FM. Oke, alright. Apa iki malam Minggu kelabu neng? Maaf soal lala pancet naik. Malam Minggu kelabu terus. Masa tanggal 6 masuk kelabu itu. Apa Cak Rizal? Lanjut. Oke, Mama Eli makasih sami-sami. Cak Topik Bojonegoro Sugeng Dalu, Mbak Rika Herlina Sugeng Dalu, salam sedaya kemawon nggih. Lanjut niki sampun Cak Yoko sampun nggih. Pak Yasin Pager Tanjung Ploso Jombang hadir. Pak Saifi Sugeng Dalu nggih. Ning Tari salam seger waras saking Cak Saifi Jegung nggih, Pak. Sami-sami. Pak Rudi Madura. Salame kagem sesepuh Kota FM, salam hormat selalu. Ning terima kasih. Dadah juga. Niki sampun nggih. Heeh, sinten malih ingkang bergabung? Niki sampun nggih. Oh, Bunda Setira, salam Mama Eli ngono jare nggih.
Wonten kan on air ngantian yo. Mangke malih nggih. Lanjut monggo lilane lungamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Gusti Pandemen Cak Ning nggih matur nuwun. Nggih kula tari nggih. Sapa to Mbak Yuli? Kula tari nggih, gak ana sing jenenge Mbak Yuli. Oke, okay, alright. Apa cari Zal? Lanjut nonton Facebook nggih, matur nuwun sampun. Mendarat ya jempol-jempolnya dengan sempurna ya. Semoga pinara ingkang nembe gabung niki sampun. Sampun. Aha. Wis kabeh ternyata ya. Lah ya wis ngene lho. Oh, Axel Alfarisi sudah tadi ya? Sudah kan? Cak Bopo sampun to? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alah wis kabeh, monggo wonten ing badhe on air. 046 78 10 ya wis laku langsung. Monggo jarem.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Dulur matur sangat nggih sawan pinara. Lo lakone teko iki amene koret-koret e Mbak Srintil. Heeh, cah ning Mbak Tari ketumben. Lah iya sapa wong endi iki? Lah iya saya amene lagi mak betunduk nggih. Dikangeni wong akeh sampean yo. Tak kira wis lali dalane nang ngrisetan duwi. Mas Misbah Purbalingga, waalaikumsalam. Hadir, matur nuwun sedaya kang sampun pinara. Mampunten nggih, mbok pilih wonten kelentak-kelentuk kelada tersalah-salah kata lagu-lagu dari kester terputar. Monggo binjing sakat rikas male. Sementing tetap jaga kesehatan lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdunya Surabaya. Kelatar ini tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
1: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Islam sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan

0: upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Jamur dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 8.